88,4 FM RRI Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Kita lanjut lagi untuk pada sesi berikutnya, teman Pro 2. Sesi kedua ini ya. Ini buat kamu yang mungkin sedang bersiap-siap menuju tempat aktivitas kamu di hari ini. Terlihat dari studio Pro 2 Pekanbaru sepertinya cuacanya cerah nih, teman Pro 2 ya. Mudah-mudahan kabut asapnya sudah berkurang ya. Kalaupun belum, ya sebagai jaga-jaga biar kamu enggak kena ISPA ya. Infeksi saluran pernapasan akut. Kayaknya pakai masker aja, teman Pro 2. Pakai masker, terus jangan lupa untuk menggunakan kelengkapan berkendara kamu ya. Pakai motor, helmnya dipakai. Yang perginya pakai mobil, safety belt-nya dipakai. Yang perginya dibonceng ya pakai juga itu, pakai helm juga gitu ya. Dan hati-hati jalan, jangan ngebut-ngebut. Karena buat apa ngebut kalau itu membahayakan? Ngebut boleh kalau kamu adalah pembalap dan sedang bertanding mungkin di Moto3, Moto2, ataupun MotoGP ya.

0: satu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Kita taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

Ada Sigala featuring Ella Eire dengan Came Here For Love. Teman Pro 2 datang ke sini untuk cinta. Ya wah, ya dong, di Pro 2 Pekanbaru, di RRI Pekanbaru akan ada selalu cinta untuk kamu teman Pro 2. Gimana nih, udah sampai belum di tempat tujuan kamu, aktivitas di hari ini atau masih di jalan? Yaudah, kalau masih di jalan hati-hati di jalan ya. Yang udah sampai, sapa-sapa dulu teman-temannya, sapa-sapa dulu rekan-rekannya, senyum. Kenapa? Karena katanya kalau kita membuka hati dengan senyuman teman Pro 2, itu bisa meningkatkan mood kamu, memberikan energi yang positif juga nih untuk rekan-rekan, untuk ke semua orang yang kamu senyumin. Asal jangan gak senyum ke benda mati aja ya, tiba-tiba senyum sama pohon gitu. Wah, wah, wah.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Teman terbaik kamu.
5: Ih, bisa-bisanya dia deketan sama idola aku. Emangnya udah sebagus apa sih? Ih. Mana ya akun sosmednya? Harus cari. Nah, ini dia nih. Komen ah. Jangan sok cakep deh. Kakakmu mirip Suneo. Hah? Lagi apa sih? Ini loh, artis ini sok cakep banget. Deket-deket fotonya sama idol aku. Untung udah aku serang akun sosmednya. Biar tau rasa. Loh, kamu bikin apa emang? Ya, aku bilangin mukanya mirip Suneo, jadi jangan deket-deket. Eh, gak boleh tahu. Gimana pun, itu kan ciptaan Tuhan. Dan

0: juga belum tentu jadi. Oh, gitu ya. Ya sih, harusnya kan aku gak boleh fanatik dan komentar jahat kayak gini. Lagian mereka fotonya cuma deket, siapa tahu jodoh idola aku tetap sama aku. Bebas deh mimpinya.
1: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?

Ya sudah jam 7.30 teman Padua ini pastinya buat kamu yang punya aktivitas di hari ini kayaknya udah pada sampai lah ya. Kalau enggak telat nanti kamu kena SP. Apa tuh? SP Sajana Pertanian. bukan ya. Kali aja tadi kamu yang sambil menuju ke tempat aktivitas kamu mampir beli sarapan teman Padua. Ya, kenapa? Karena katanya sarapan itu penting untuk memberi energi setelah kamu mungkin kehabisan apa ya energi di malam hari setelah tidur semalaman. Terus sarapan juga penting karena bisa membantu konsentrasi dan aktivitas di pagi hari. Karena kalau lapar teman Pro 2 itu biasanya kurang konsentrasinya ya, kurang fokus. Jadi sarapan itu salah satu cara untuk membantu kamu konsentrasi dan juga bisa fokus di pagi hari ini.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Itu aman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau pulang.
0: Ya.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, mengunci hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Saf, kamu udah ikutan tren ini gak sih? Coba deh lihat.
2: Tren apaan ini?
1: Duh, gak gaul emang kamu itu. Ini loh tren yang sebutin nama panggilan, terus tempat tanggal lahir, tanda tangan, nama ibu kandung, dan masih banyak lagi deh yang lainnya. Yang di media sosial itu loh.
2: Janganlah, bahaya loh. Nanti bisa disalahgunain. Gimana sih?
1: Alah, orang cuma permainan aja kok. Udah deh, langsung ikutan aja cepetan. Nanti ketinggalan loh kamu, gak gaul loh nanti kamu.
2: Ih kamu tuh, jangan sembarangan lah ikutan tren. Kita tuh harus lihat-lihat dulu trennya bakal ngerugiin kita atau enggak.
1: Bener juga sih kata kamu. Nanti kalau data pribadi aku disebar, gimana ya? Aduh, gak deh, aku gak jadi ikutan tren ini deh.
3: Produ FM, teman terbaik.

Selamat beraktivitas buat kamu yang sudah akan memulai aktivitasnya di pagi hari ini, teman-teman berdua. Aku doakan mudah-mudahan aktivitas kamu berjalan lancar ya, sampai nanti selesai mungkin di sore hari atau mungkin di menjelang maghrib. Kalau bisa sih jangan sampai malam lah ya, capek teman-teman berdua. Jadi kalau memang ada tugas di hari ini agak banyak, selesaikan sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan sarapan dulu, ngobrol-ngobrol sampai jam 9, jam 10. Terus baru buka laptop jam 10-nya. Jam 10 sudah lapar lagi, makan siang sampai jam 2 baru kerja. Hey, jangan-jangan gitu ya. Nanti ya yang ada malah ketunda kamu pulangnya, jadi lembur kan.

Beberapa orang mungkin memilih tidak sarapan di pagi hari, teman berdua. Pilihnya mungkin minum air putih atau sekedar ngopi tanpa gula aja ya. Terus nanti siang baru makan siang. Kalau tidak sarapan gimana sih? Memang sih tergantung orang, teman berdua ya. Tergantung masing-masing sih. Sesekali mungkin gak masalah kalau memang kamu belum lapar. Tapi kalau sering melewatkan sarapan, terus kamu mungkin merasa lemes, pusing, atau susah konsentrasi, atau malah sangat lapar menjelang siang, sebaiknya kamu pertimbangkan untuk makan sesuatu lah di pagi hari. Minimal telur rebus gitu.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Tari Pohang merupakan tradisi masyarakat suku Sakai, salah satu suku terasing di Provinsi Riau. Tarian ini konon dilakukan oleh pendekar suku Sakai yang disebut dengan istilah Balang, yang berada di wilayah Kebatinan. Batin yang dipercaya adalah Batin Solapan dan Batin Sobango. Tari Pohang ini dilakukan hampir sama dengan tradisi Badewo, yakni semacam tarian yang digunakan untuk ritual berobat dengan mengundang makhluk halus menggunakan senjata seperti keris, tombak, panah, dan sumpit. Tarian ini oleh suku Sakai diyakini sebagai tarian yang dapat membantu melawan musuh, mulai dari binatang buas hingga makhluk gaib yang tidak tampak. Tarian ini juga berangkat dari tradisi pengobatan bernama BDK, di mana masyarakat Sakai melawan Dubalang Gajah Ibu.

And only you, baby. Ya, siapa yang pernah tes IQ, teman-teman dua? Siapa sih yang gak pengen punya IQ tinggi ya? Ini katanya ada beberapa aktivitas yang disukai oleh orang yang ber-IQ tinggi. Kalau kamu aktivitasnya di antara 7 ini, berarti kamu bisa saja orang yang punya IQ tinggi, teman-teman dua. Setiap orang punya cara yang beda untuk menghabiskan waktu luang pastinya. Tapi sejumlah kebiasaan yang mungkin terlihat sederhana ternyata bisa menjadi aktivitas yang menarik bagi orang dengan kecerdasan tinggi, teman pro 2. Aktivitas seperti mungkin memecahkan teka-teki, melakukan deep talk, sampai membaca literatur yang menantang disukai oleh orang yang sangat cerdas atau ber-IQ tinggi. Wih, coba kita cek ya. Apa aja aktivitas orang yang ber-IQ tinggi? Yang pertama, suka memecahkan masalah dan teka-teki yang kompleks. Kalau kamu suka main catur atau main puzzle atau menyelesaikan tantangan tertentu ya, game-game yang menyelesaikan tantangan dan itu bisa buat kamu puas, berarti kamu ciri-ciri orang yang punya IQ tinggi, cerdas. Wih. Telah terbukti juga bahwa berpartisipasi dalam aktivitas yang menuntut kemampuan mental itu bisa memberi dampak yang cukup besar pada fungsi kognitif tertentu, teman-teman berdua. Ini kata seorang dokter bernama Marcel Denesi, PhD, profesor ternyata, profesor semiotika dan antropologi di Victoria College University of Toronto. Teka-teki dapat merangsang bagian-bagian tertentu dari otak. Jadi kalau kamu suka main catur atau main puzzle atau memecahkan teka-teki, bisa jadi kamu adalah orang yang punya IQ tinggi, teman berdua. Nanti kita lanjutin lagi ya, aktivitas apa lagi nih yang disukai oleh orang ber-IQ tinggi.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda, ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
4: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
3: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
4: Oh, begitu, Dang?
3: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
4: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana boleh itu?
5: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya, Bang?
6: Aiko gulai tambosu.
5: Gulai tambosu? Apa itu? Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu. Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.
1: Produa FM. Produa FM.
0: Teman terbaik kamu.
1: Produa FM. Teman terbaik kamu. Produa.
2: Teman terbaik kamu.

0: Warga sini sadar banget bahaya demam berdarah. Misi gue gagal total. Gue pindah nyari lokasi lainnya yang masih cuek sama jentik. Masa nyamuk Aedes seganteng gue ini disia-siain? Gue butuh tempat yang lebih rawan, lebih menantang, biar misi penyebaran DPD bisa jalan gitu cuy.
1: Warna merah melambangkan apa?
2: Beranilah.
1: Kalau putih?
2: Ya pasti suci.
1: Nah, kalau warna ungu?
2: Sorry, warna janda kan?
1: Gak salah sih, tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Ya, kita masih lanjut lagi membahas tentang beberapa aktivitas yang disukai orang ber-IQ tinggi, teman berdua. Kalau tadi ada yang melakukan deep talk, terus ada juga yang memecahkan masalah ataupun juga suka main games-games yang bersifat teka-teki, berpikir seperti catur, puzzle dan lain-lain ya. Berikutnya ini buat kamu yang suka mempelajari bahasa baru, bisa jadi kamu termasuk orang yang punya ciri-ciri ber-IQ tinggi, teman berdua. Karena orang dengan kecerdasan tinggi membutuhkan stimulasi mental, mempelajari bahasa baru dapat menjadi aktivitas yang menarik nih bagi mereka yang ber-IQ tinggi. Kegiatan mempelajari bahasa baru itu tidak hanya menantang pikiran, tapi juga mendorong kemampuan berpikir strategis. Jadi kalau kamu mungkin sekarang lagi belajar bahasa baru, entah mungkin bahasa apa ya, bahasa asing lah ya, Korea kah, Jepang kah, apakah, berarti kamu mungkin saja orang yang punya IQ tinggi.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan yodek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan yodek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
5: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
6: Hai, aku charger HP.
5: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
6: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
5: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
6: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
5: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
6: Hah?
5: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
6: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
7: Jangan dipegang.
8: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.

Salah satu ciri orang ber-IQ tinggi berikutnya teman-teman dua adalah suka membaca literatur yang menantang nih. Orang-orang yang cerdas terus mencari cara untuk tetap terlibat dan terdidik. Jadi kalau orang suka belajar, orang suka membaca jurnal mungkin ya, membaca berita ataupun suka membaca lah, itu salah satu ciri orang yang mungkin aja punya IQ tinggi teman-teman dua. Kalau kamu suka baca, kamu suka ya baca berita online mungkin, baca jurnal-jurnal karya-karya ilmiah. Artinya kamu mungkin saja, kamu adalah salah satu orang yang ber-IQ tinggi. Nanti abis ini kita lanjut lagi program berikutnya teman-teman berdua. Masih ada sepada spesial bahas tema yang lain ini nih. Jam 9 nanti temanya apa ya? Adalah temanya kita Indonesia. So stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Ya, kita masuk ke program berikutnya teman berdua, ada masih pada sih, tapi spesial kita bahas tentang apa nih? Tentang kita Indonesia. Nih di zaman sekarang banyak sekali media sosial yang beredar informasi-informasi yang belum tentu kebenarannya, informasi-informasi hoax, dan bisa jadi informasi hoax itu dibikin, ya dibuat dengan tujuan untuk memecah belah Indonesia, memecah belah persatuan teman berdua. Jadi sebagai anak muda, kita harus menjaga persatuan, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah terpecah belah. Apalagi pada saat menyampaikan aspirasi gitu ya, anak muda kan bisa menyampaikan aspirasi nih, ikut aksi damai kah, atau demo yang damai kah. Tapi takutnya mudah diprovokasi orang, dipecah belah, diadu domba, sehingga ya akhirnya membuat Indonesia jadi terpecah belah teman berdua. Kita nih banyak ini kan, banyak budaya, banyak agama, dan juga tentunya banyak pendapat. Jadi saling menghargai aja teman berdua. Sebagai orang Indonesia, slogan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua. Karena kita ada di rumah yang sama, seperti kata Arli, rumah yang sama.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
3: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang. Nggak bakal ada polisi, tenang aja.
2: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
3: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
4: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Gak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah gak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.
2: Hidup manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

0: say I love you.
1: Ada Weekcast dengan Kurasa. Ya, Kurasa, kita Indonesia harus lebih meningkatkan lagi persatuannya ya. Karena kita bahas tentang kita Indonesia di pada spesial jam 9 sampai jam 10 ini, teman-teman berdua. Sebagai orang Indonesia, kita itu punya budaya timur ya. Saling menghargai, saling menghormati, saling toleransi yang gak kalah penting. Kenapa? Karena kita ini banyak sekali ragam budayanya. Jangan kan budaya, bahasa daerah aja banyak ya, bahasa daerah banyak, tradisi banyak, terus agama juga cukup banyak di Indonesia yang diakui ya. Jadi harus saling toleransi, suku juga tuh, kadang-kadang candaan itu jangan sampai yang membawa sara lah ya. Ada unsur kepercayaan agama atau ada unsur suku, gak boleh, candaan-candaan seperti itu gak boleh, teman-teman berdua. Kenapa? Takutnya nanti ada yang tersinggung, ada yang baperan, terus bukan baperan sih, tapi memang nggak boleh, itu memang nggak boleh ya, memang nggak boleh, karena itu akan menyinggung teman berdua. Lebih baik candaan-candaan yang biasa aja ya, buat memperkokoh persatuan. Karena kita semuanya adalah Indonesia, kita semua adalah saudara.
2: Sumpah kita ganteng banget ya sih, pakai ditanya.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

0: pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
1: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Ah, kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
2: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, sampo habis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren. Peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor toh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2. Info Pro 2 pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Dito Satriawan. Informasi mengutip dari halaman rri.co.id. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan bantuan pasca bencana Sumatera senilai 435 miliar rupiah telah cair dan siap disalurkan. Bantuan berupa jaminan hidup dan isi hunian tersebut diperuntukkan bagi masyarakat terdampak di 6 kabupaten dan kota.
1: Info Pro 2.
0: Informasi berikutnya masih mengutip dari halaman rri.co.id. Pemerintah mengerahkan 64 pesawat dan 54.394 personel gabungan untuk menangani kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Indonesia. Pengarahan kekuatan dari udara hingga darat dilakukan untuk memadamkan api, mencegah kebakaran meluas, serta mengurangi dampak asap terhadap masyarakat. Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya pada Minggu 20 September 2020 menyebut 64 pesawat telah dikerahkan sejak Agustus untuk mendukung operasi pemadaman melalui waterbombing. Demikian Info Pro 2 pada pagi hari ini, sampai jumpa lagi di Info Pro 2 selanjutnya.

Teman Pro2, buat kamu yang mau request, kita ada di Pro2 Hitlist nih. Mau request lagu apa? Mau kirim salam untuk siapa? Nah, boleh ke Pro2 Hitlist ya. 08 11 76 00 884, atau juga bisa di Instagram Pro2 PKU. Senin-senin gini enaknya sih dengerin lagu apa ya? Jangan yang terlalu slow lah. Kalau terlalu slow nanti jadi kurang apa ya? Kurang vibes-nya itu, kurang semangat menjalani hari Senin ini. Gimana kalau kita dengerin dulu lagunya Soulja, Ini Rindu.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Ajo da kawai si ku haga kunya sayo kawai ni kelap kelip ku gorji ki manewat abek abek ni majuntai cocok nian pakenya bantu kana dalam bani pak lurah keren mahal kidang yo lo jutaan ih kira muda amala ma api lah sepertinya make kawai keren kawai heboh indilah lihat jematian tian di pekon na bawanya kawai ku mahal kawai ku keren tagan banyak ma duit juga la nya kesembil nyanyi pelah tangan inya dilihat dan inya kena tagu ke kawai ku baru.
2: Allah Susi, membantu kau dan iku.
1: Iyo, membantu mak bangi we jama tetangga masa kau mak membantu.
2: Ya Allah, kawai mu ne kelap kelip pada gua lampu.
1: Masa?
2: Ya Allah, bejuntai bejuntai kaji Allah.
1: Iyo lah.
2: Nangar tancep.
1: Lo ya.
2: Lo Susi, beli di apa niku sih?
1: Beli di mall lah. Kiku kerja sekali keren kerja mama dah di pasar-pasar biasa, wali di mall.
2: Hargalan yang ngabeli kau kajong kok?
1: Alah mak mampu mahawat kutisa, injus mahal, mahal gani. Harga pandai juga pirah gansa, berjuta-jutaan pokok ne.
2: Mahal.
1: Iya mama jadi aku cancang kon, jadi aku cancang kon jasa kabel terbangak kena tanu ribah.
2: Hai, mak takut-takut bapak ini sama, tobat-tobat. Sombong, nena, uzubillah min zalik. Amit-amit, ngutang-ngutang, aneh. Sepenting kelihatan glamor, kini-kuan, tuh.
1: Kasako tetangga, no. Panas badannya. Boleh ngeliatnya pakai kawai hilau. Kau buat lagi hituk ya, ngambil ke enggom, nih. Ya, walaupunnya juga seblok dengan hutang. Sebenarnya juga mengedot duit. Tapi bodoh amat, sepertinya bergaya.
3: Berperilakulah sesuai kemampuan. Jangan hidup karena gengsi.

0: Ya, kita lanjut lagi di Pro 2 Hit List. Teman Pro 2, barusan ada lagu dari Rio Liodra dengan Pura Pura nih. Lanjut di Pro 2 Hit List 08117600884. Udah ada yang masuk. Yang pertama ini ada dari Rike. Pagi Kak, saya Rike dari Berbinar, fanbase Sabrina Leanor. Izin request lagu Selesai Dong Kak dari Sabrina Leanor. Oke, Rike.
1: Gemetarku terdiam melihat.
0: Berikutnya ada, hai kakak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Happy Monday. Aku Minase. Apa kabar Minase? Mau request lagu Sumpah Mati by Selena Grace dong kakak. Makasih banyak ya. Oke. Selena Grace dan Sabrina Leanor selanjutnya ya. Kalau gitu kita putarin Sabrina Leanor dulu. Setelah itu nanti dengerin Selena Grace dengan Sumpah Mati. Lanjut lagi ya di 08117600884.

0: pernah mendengar istilah Sape Sono? Jika kamu ke Madura, Sape Sono sama terkenalnya dengan kerapan sapi. Sape yang berarti sapi, sedangkan sono adalah singkatan dari Soko Nanongko yang artinya kakinya berpijak. Di Madura ada kontes Sape Sono, yakni sepasang sapi betina berjalan di lintasan sepanjang 15 hingga 20 meter dan tidak boleh menyentuh garis pembatas pada kiri dan kanan. Di ujung lintasan, kedua kaki depan sepasang sapi tersebut berpijak pada pijakan berupa balok kayu. Sape Sono berbeda dengan sapi yang diadu kecepatannya atau yang biasa kita sebut kerapan sapi. Perbedaan keduanya terletak pada jenis kelamin. Sape Sono berjenis kelamin betina, sementara sape kerap berkelamin jantan. Saat dikonteskan, Sape Sono tampil mengenakan pakaian khusus dan diberi ornamen-ornamen berwarna-warni serta indah gemerlap. Umumnya berwarna emas, sepasang sapi betina diikat pada sebilah kayu melengkung yang disebut dengan pangonong. Badan sapi juga diberi hiasan warna merah dan emas. Bahkan kepalanya juga dipasangkan mahkota agar sapi terlihat cantik dan mempesona. Selain itu, tanduk sapi juga dipasang pembungkus berwarna putih perak yang disebut slop tanduk dengan sebuah hiasan kalung bernuansa lonceng kecil menambah keanggunan Sape Sono tersebut. Saat Sape Sono berjalan di lintasan, sapi-sapi tersebut diiringi musik gamelan sekaligus tarian para sinden. Bahkan, sang pengendali sapi juga ikut menari. Lengak-lengok dan keserasian mengikuti irama, serta keindahan dan langkah kaki sapi yang serempak menambah nilai estetika budaya Madura. Madura, ya Indonesia!
1: Mau kemana, Bu? Mau ke Posyandu, Bu? Imunisasi anak? Ibu, enggak ke Posyandu?
2: Anak saya kan tidak sakit, Bu. Dia sehat-sehat saja kok.
1: Oh, ya udah. Saya pergi dulu ya, Bu.
3: Loh, ini kenapa ya? Kok di data masih ada anak yang belum diimunisasi? Ini namanya Dedek Bagus. Oh, ini kan anaknya Ibu Surti. Coba deh saya hubungi dulu. Halo, dengan Ibu Surti?
4: Iya, Bu, benar.
3: Ibu, kenapa kemarin Ibu tidak pergi imunisasi ya, Bu, ya?
4: Iya, belum sempat, Bu.
3: Nah, saya juga lihat di data Dedek Bagus tidak pernah ikut imunisasi. Kenapa ya, Bu?
4: Anak saya kan tidak kenapa-kenapa, Bu. Sehat-sehat saja. Kok harus diimunisasi?
3: Oh, begini loh, Bu.

2 hit list teman-teman 2 lanjut lagi ya. Request yang udah masuk. Ini ada Halo Min, halo juga. Izin request lagu Sabrina Leonor selesai ya. Makasih banyak. Wah, yang lagunya Sabrina Leonor selesai, udah selesai juga diputarin ya. Mudah-mudahan tadi kamu dengar ya. Ini siapa sih? Coba lihat dulu. Mine. Oke, okay. Main ya maksudnya tuh Mine. Kayak nama orang Jawa, Mine. Minir sih. Berikutnya, assalamualaikum kak. Waalaikumsalam. Selamat siang juga. Maaf mengganggu sebentar ya kak. Aku izin request satu lagu boleh. Terima kasih. Semoga challenge yang kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan. Boleh dong. Balas dulu ya. Boleh. Oke. Berikutnya ini ada Mas Agung HD di Wadah Geraha 1 Pancoran Jalan Srikandi. Mau request lagu Bernadia, Kita Buat Menyenangkan atau Ijitaf Berakhir di Aku. Salam kompaknya buat Mas Dito, Mbak Risa, Mbak Tifah, Mbak Nadia, Mbak Abi, Mbak Lili, Mas Amran, Mas Gibran dan penyiar RRI Pro 2 Pekanbaru dan sahabat-sahabat pendengar RRI Pro 2 Pekanbaru siang ini. Terima kasih Mas Dito, sama-sama Mas Agung. Lagunya aku pilihkan salah satunya ya, Bernadia atau Igitaf, Kita Buat Menyenangkan. Oh ya, Bernadia aja ya. Oke deh, kalau gitu lanjut lagi ya. Request di 0811 760 884. Ada Bernadia, Kita Buat Menyenangkan.

0: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, rombongan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota rombongan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota rombongan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan rombongan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

Spada sesi, kok Spada pula Pro 2 hit list sesi kedua bisa lanjut lagi teman-teman Pro 2 ya. Kamu mau dengar lagu apa di siang hari ini sambil menemani aktivitas kamu? Lanjutkan request kamu bersama dengan Risa nanti sesi kedua dari jam 11 nanti sampai jam 12 siang. Tapi aku sudah harus pamit teman Pro 2. Kayaknya sudah cukup lah ya buat aku nemani kamu dari jam 5 subuh tadi. Pokoknya kamu semangat aktivitasnya dan mudah-mudahan aktivitas kamu lancar sampai dengan selesai nantinya. Dan jangan lupa untuk terus mendengarkan RRI Pro 2 Pekanbaru, karena lagu-lagu di Pro 2 Pekanbaru bisa bikin kamu apa ya, mungkin tambah semangat lagi untuk beraktivitas. So enjoy and stay tune di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Sampai jumpa lagi.

88,4 FM Program 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2. Hari ini di edisi hari Senin 21 September 2026 barengan sama Risa Octavia, teman Pro 2 yang tentunya akan menemani kamu hingga nanti jam 6 sore. Dan seperti biasa di jam 11 ini kita bakal mulai dulu dengan Pro 2 Hitlist, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu-lagu kesayangan kamu, jangan lupa di 0811760084 atau melalui Instagram kita di @pro2pku. Risa tungguin ya teman Pro 2 ya, sambil kita dengerin dulu satu lagu dari It Gitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
3: Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data National Geographic, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

Oke, teman berdua, langsung aja kita bacain dulu requestan yang sudah masuk ya. Assalamualaikum, Melo Pro 2 Pekanbaru. Halo Mbak Risa, halo Mas Ren, mau tebak-tebakan dong hari ini. Boleh? Apakah aku, katanya, aku ada di atas kepala manusia, aku sangat luas dan indah dipandang, menguasai apa nih? Oh, menguasai lingkaran bumi. Warna yang indah merah putih di itu jingga biru. Gimana tuh? Aku melindungi atmosfer bumi dan bangunan pelindung bumi dari meteor. Nah, apa coba? Ayo guys, ah? Ayam penyet, oh bukan, salah ya Dito ya, salah. Kayaknya Dito lebih kelaper sih, teman berdua. Jawabannya awan atau langit, wah, oke. Jadi mau yang mana nih Mas Ren? Ini harus jelas nih, kita mau awan-awan, langit-langit. Soalnya dua hal berbeda nih Mas Ren. Gak bisa kayak gini ya, atau mau ayam penyet kayak Dito tadi. Mending sekalian ayam penyet kan, kenyang kita. Terus ada kata-kata mutiara, weh, ada tebak-tebakan, ada kata-kata mutiara juga. Nah, kata Mas Ren, kalah hati terisi perasaan tiada tara yang disebut cinta dan merasakan kedalaman, wih dalam nih, keindahan dan kebahagiaan karenanya, maka Anda akan menyadari bahwa dunia pun telah berubah. Wih, dari Jidu Krisnamurti, kok bersin sih Dino? Wah, parah nih Mas Ren, Dito langsung bersin. Maksudnya apa? Aduh, mau request dong, boleh. Mau request lagu dari Kesia Lefronka yang judulnya Tak Ingin Usai. Oke, terus salam-salamnya buat keponakan saya, Wais Alkarni, Adi Bahaira, Bufatan, Alif Barajasa. Katanya saya selalu semangat, optimis, bahagia, ceria selalu. Dan buat Mbak Risa, terima kasih dan sehat-sehat selalu, semangat, optimis, selalu smart di langit Pekanbaru Riau. Dan buat semuanya pendengar radio Pro 2 Pekanbaru RRI dan sekitarnya, I love you. Widi, dari Ren Aurora Borealis di Jalan Hang Tuah Kota Pekanbaru. Oke. Ini bunyi apa, boleh ya kresek-kresek itu ya? Banyak kali iklannya guys ya. Oke, teman-teman Pro 2, ditunggu ya Mas Ren ya lagunya. Nah, next ada Assalamualaikum, Kak Risa apa kabar? Ada Dini di Paus, mau request lagu Teh Hijau dong dari Tulus. Kalau gak ada Rizky Febian. Salamnya buat Kak Dito, Kak Dito. Buat Kak Latifah, Kak Nadia, Kak Risa, Kak Gibran untuk pendengar Radio Pro 2. Salam spesialnya buat Kak Dito, Widi. Spesial tuh Dit. Terus istimewanya buat Kak Risa, semoga sehat selalu ya, amin, terima kasih. Terus next teman berdua, Assalamualaikum Kak, selamat siang. Ada Lara Purnama Sari yang mau request lagu. Aku mau request lagu Semi Simorangkir yang judulnya Kesedihanku ya Kak. Oke, dan semoga siaran kakak menyenangkan dan penuh dengan keberkahan, amin ya. Oke, teman berdua, kayaknya tiga lagu dulu yang akan kita puterin. Ada Kesia Lefronka dengan Tak Ingin Usai. Terus juga ada Teh Hijau dari Tulus dan Kesedihanku dari Semi Simorangkir. Buat kamu yang mau request, jangan lupa di 0811-76-00884 atau melalui Instagram kita di @pro2pku.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi definisi judi itu adalah bentuk permainan yang mempertaruhkan uang atau benda berharga untuk mendapatkan benda berharga lainnya secara untung.
2: Seringkali ada kebingungan antara game online dan judi online. Esensinya, game online merupakan hiburan yang sah saja dilakukan.
3: Yang pertama adalah game berbayar yang kamu harus bayar dulu, lalu kamu bisa mainin game.
4: Ada perbedaan game online dan judi online. Tidak semua fitur berbayar pada game online dianggap sebagai judi online. Tapi untuk game yang mengharuskan untuk top up saldo dan juga mempertaruhkannya pada permainan yang bisa di withdraw, baru dinamakan game online yang mengandung judi. Agar tidak terjebak, berikut ciri game online berkedok judi. Pertama, tampilan mirip dengan game online. Selanjutnya, fitur perjudian terselubung, pembayaran dan penarikan hadiah dengan uang sungguhan. Lalu, tidak ada regulasi atau lisensi. Penawaran hadiah menggiurkan dan konten tidak cocok untuk semua usia. Jadi, jangan sampai tertipu antara game online dan judi online. Dan ingat, orang tua berperan penting untuk mengawasi anak dan lebih aware agar tidak terkecoh dengan judi online yang berkedok game online. Mari sama-sama stop judi online dari diri sendiri dan orang terdekat kita.
5: Sebaiknya kamu tahu. Mager atau malas gerak adalah satu aktivitas paling berbahaya untuk tubuh. Gaya hidup tersebut bisa membawa konsekuensi serius terhadap kesehatan. Karena itu, kamu perlu tahu bahaya dari kebiasaan mager. Kita juga harus mengetahui bahwa bergerak tak kalah penting dari makan sehat dan tidur cukup. Dengan menghabiskan sebagian hari dengan duduk, bermain gawai, dan tidak melakukan apa-apa, ternyata dapat memicu aneka risiko kesehatan. Penelitian JAMA Network Open menemukan, mereka yang menghabiskan sebagian besar hari dengan duduk di tempat kerja, punya risiko terkena penyakit kardiovaskular 34% lebih tinggi. Risiko kematian pun 16% lebih tinggi ketimbang orang yang tidak menghabiskan sebagian besar waktu dengan duduk-duduk di tempat kerja. Tetapi sesungguhnya, bahaya mager tidak hanya risiko munculnya masalah pada jantung. Namun, ada sederet bahaya gaya hidup lainnya yang kerap disepelekan. 1. Obesitas. 2. Nyeri punggung. 3. Gampang lupa. 4. Mood turun drastis. 5. Meningkatkan risiko kanker.

Oke, teman berdua, kita bacain lagi 3 request yang sudah masuk ya untuk penutup kita di Pro 2 Hit List sesi kedua ini, teman berdua. Ada dari Elsa, teman berdua, yang mau dengerin lagu dari NPD yang judulnya Lupain Aku Please. Terus kita punya dari Cindy yang merequest lagu Bilal Indrajaya yang Sonjana. Dan satu lagi kita punya dari Puspa, teman berdua, yang mendengarin Bara Suara yang Sementara. Nah, cukup 3 lagu dulu ya, teman berdua, kita nikmatin ya. Jadi langsung aja.

0: bicara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang rongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang rongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

Oke, teman Prodo, kita cukupkan dulu untuk sesi di Pro 2 Hitlist kita di hari ini. After ini jangan kemana-mana, karena Risa masih akan menemani kamu tentunya di Muda Kreatif, guys. So, stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tama Produce, saatnya kita masuk di Muda Kreatif. Tentu jadi saya akan menemani kamu hingga nanti jam 1 nih, Tama Produce di Muda Kreatif ya. Kita bakalan ngobrolin seputaran ya seperti biasalah UMKM, ekonomi digital, Tama Produce. Sampai juga kita akan menunggu seruan azan zuhur pada pukul 12:11 waktu Indonesia Barat. Jadi buat kamu stay tune terus di Produce Pekanbaru, dan nanti saya bakalan balik lagi untuk nemenin kamu.

0: Waduh, tumben kamu keren, bro. Wah, ini lagi. Mau kencan?
1: Kencan apa?
0: Lah terus mau kemana? Dandan keren gitu.
1: Mau nonton jaranan.
0: Kue rapopo. Nonton jaranan aja dandannya kayak mau ngapel pakai sepatu lagi. Mau ngecengin sindennya. Aku aja cuma pakai kaos oblong, celana pendek dan celana jepit. Cukup.
1: Lah kue rapopo. Kalau bukan kita yang menghormati dan menghargai budaya kita sendiri, siapa lagi? Kalau budaya kita dilecehkan atau diakui tetangga, pada ribut. Tapi pada nggak mau menghargai budaya sendiri. Payah.
2: Selamat datang di Kuis Indonesia Pintar. Dengarkan pertanyaannya. Apa yang kamu tahu tentang Indonesia?
3: Memiliki suku terbanyak di dunia.
4: Lambangnya burung Garuda.
5: Benderanya merah putih.
6: Berbeda-beda tapi tetap satu.
2: Dan netizen membuktikan semuanya benar.

بني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام.

Oke, teman pro 2 kita masih di Muda Kreatif dan tentunya teman pro 2. Sekarang kan kalau kita ngomongin tentang UMKM, ekonomi kreatif ya, kan udah banyak banget dan udah marak banget nih teman pro 2. Dan sekarang kalau kita mau jualan juga sih rasanya udah gampang banget guys. Tinggal kita punya produknya, foto, terus upload ke media sosial, terus tinggal nunggu pembeli datang ya kan. Tapi masalahnya teman pro 2 yang jualan juga makin banyak nih, dan produk yang kita jual juga mungkin ternyata juga dijual oleh banyak orang. Dan disinilah kreativitas kita dibutuhkan teman pro 2. Bukan cuma untuk bikin produk yang menarik, tapi juga gimana kita ngebuat si produk kita ini punya identitas dan alasan buat dipilih. Dan menurut Bank Indonesia teman pro 2, penguatan branding UMKM ini bisa dilakukan dengan menonjol kan kualitas, keunikan, dan nilai tambah produk. Artinya apa? Kalau produk kita ini punya sesuatu yang membedakan, konsumen juga bakalan lebih mudah nih untuk mengenali dan mengingatnya. Jadi sebelum kita bertanya gimana caranya supaya produk laku, mungkin kita tanyakan dulu apa yang membuat produk kita ini berbeda dari yang lain nih teman produk.

0: dulu
1: Eh, John, mau jalan kok malah nyalain rokok?
0: Kalau motoran, gak rokokan, gak enak, Jen, pahit.
1: Deh, egois, asapnya loh ke mukaku. Belum lagi abunya. Kalau terbang, kena mata, sakit tau.
2: Dilarang merokok sambil berkendara. Sesuai peraturan Menteri Perhubungan Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat, sudah dituliskan bahwa mengemudikan sepeda motor dilarang sambil merokok.
0: Ya udah, aku matiin deh kalau gitu. Maaf ya.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Di mana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Kok mau galau sih?
1: Bisa aja jajan nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Pernah tidak kamu heran kenapa kebanyakan kapal yang melintas di lautan punya warna merah di bagian bawah? Nah, ini bukan tanpa alasan. Warna ini dipilih ternyata di balik warna merah yang mencolok itu ada alasan ilmiah yang cukup menarik. Kapal-kapal besar yang berlayar di tengah laut tentu akrab dengan tumbuhan dan hewan laut. Nah, banyak sekali dari makhluk-makhluk laut ini suka menempel

kapal seperti bernakel dan alga. Tidak cuma bikin kapal kurang kinclong, tumbuhan dan hewan laut yang menempel ini bisa bikin badan kapal jadi rusak. Bayangkan saja, kalau badan kapal rusak, kropos dan lain-lain, tentu ini jadi hambatan buat kapal saat berlayar. Hambatan ini bukan main-main loh, bisa bikin mesin kapal bekerja keras dan tentunya boros bahan bakar. Nah, dengan cat merah khusus di bagian bawah kapal, tumbuhan dan hewan laut tidak suka nempel. Terus kenapa juga harus berwarna merah? Warna ini ternyata tidak sembarangan dipilih loh. Cat anti-fouling yang mengandung tembaga biasanya berwarna merah. Cat ini memiliki sifat yang bisa mengusir tumbuhan dan hewan laut sehingga mereka enggan untuk menempel. Selain itu, cat khusus yang digunakan mengandung bahan-bahan tertentu yang mencegah pertumbuhan organisme laut. Dengan begitu, kapal bisa berlayar dengan lancar. Mesin kapal bekerja optimal dan tentu saja penggunaan bahan bakar bisa menjadi lebih efisien. Selain fungsi estetika warna merah kapal bawah, sebenarnya memiliki peran penting dalam menjaga performa kapal di tengah lautan dan memastikan perjalanan kapal tetap efisien dan ekonomis.

Nah, atau memproduk yang berbeda, itu juga gak selalu berarti kita harus menciptakan produk yang benar-benar baru. Kadang produk yang kita jual udah banyak di pasaran, tapi kita bisa memberikan pengalaman yang berbeda. Contohnya, kayak jual makanan, dan produknya juga mungkin sama-sama cookies, kopi, atau dessert nih ya. Tapi kita juga bisa punya konsep kemasan yang khas, kayak pelayanan yang lebih personal, atau konten media sosial yang punya karakter. Dan Bank Indonesia juga menyoroti pentingnya digital presence bagi UMKM, termasuk memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas pemasaran. Jadi media sosial juga jangan cuma dianggap sebagai tempat upload foto produk, tapi kita bisa menggunakannya untuk menunjukkan siapa kita, apa yang kita jual, dan kenapa produk itu layak untuk dikenal. Dan tentunya teman produa, sekarang konsumen juga gak cuma melihat barangnya, mereka juga bisa melihat cerita, konsep, sampai bagaimana sebuah brand berkomunikasi dengan konsumennya. Dan buat kamu teman produa yang sedang merintis usaha, jangan langsung merasa minder ketika ngeliat kompetitor, karena menurut Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, pemanfaatan platform digital juga bisa membantu UMKM memperluas pemasaran dan meningkatkan potensi penjualan. Dan pemerintah juga mendorong UMKM untuk meningkatkan kemampuan dalam membuat konten dan memahami kebutuhan pasar nih teman produa. Karena ketika semakin banyak orang berjualan punya produk aja juga mungkin belum cukup guys. Kita juga perlu punya alasan yang membuat orang ingat dan memilih produk kita tadi ya. Dan itu dia pembahasan kita di Muda Kreatif kali ini teman produa. After ini jangan kemana-mana, karena tentunya Risa nanti akan kembali lagi untuk menemani kamu. Nanti kita bakalan masuk di program Sportpedia guys, karena Risa nanti akan berbagi informasi-informasi dari dunia olahraga. Jadi stay tune terus di Produa Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih, Ayang.
0: Kita juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lenso atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh Ayang.
1: Betul tuh Aleona.
2: Tahukah kamu, bau mulut itu bisa terjadi karena kerusakan gigi dan gusi yang disebabkan oleh konsumsi ganja, makanan nyangkut di mulut, dan mulut tidak bersih. Tapi bisa pula karena makan bawang-bawangan, mulut kering, berpuasa, dan juga karena makanan rendah karbohidrat. Eits, jangan khawatir, kamu bisa atasi dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut secara rutin, kurangi konsumsi bawang-bawangan, dan banyak minum air putih.

Oke, Taman Berdoa sudah pukul 13.10 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya kita masuk di Sportpedia Taman Berdoa. Seperti biasa, Risa akan membagikan informasi-informasi dari dunia olahraga nih untuk kamu. Kali ini kita akan ambil dari website rri.co.id tentunya Taman Berdoa. Kita akan mulai dulu satu informasi pertama dari atlet wushu Eugenia Diva Widodo yang berhasil menyumbangkan medali perunggu dari nomor cangkuan pada ajang Asian Games Aichi Nagoya 2026 dan bertanding di Aichi Prefectural Martial Art Hall di hari Senin 21 September 2026 ini, Taman Berdoa. Eugenia ini meraih perunggu setelah meraih total nilai 9.706 ya. Dan medali emas ini dibawa pulang Syam dari Hong Kong dengan poin 9.713 poin. Sedangkan perak ini diraih oleh Zhou dari Macau usai mengumpulkan poin 9.710 poin. Eugenia juga mengaku Taman Berdoa puas untuk pencapaian ini sebab perunggu didapatnya juga merupakan hasil latihan dia selama ini. Berarti target utama kontingen Indonesia adalah meraih medali emas. Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir juga tetap mengapresiasi dan Menpora yang hadir langsung untuk memberikan dukungan menegaskan setiap capaian medali dari para atlet yang bertanding ini patut untuk dihargai.

0: Produe FM.
1: Produe FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Produe FM, teman terbaik kamu.
3: Produe,
4: teman terbaik kamu.

0: Yes!
1: Apa sih? Yes, yes, yes, yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin,
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengze, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik,

Lomba Pro 2, informasi selanjutnya datang dari Bintang Timur Surabaya yang resmi menjadi juara Futsal Super Cup 2026 setelah menaklukkan unggul FC Malang melalui adu penalti 5-4. Dan hal ini juga terjadi menyusul hasil imbang 3-3 di waktu normal dan perpanjangan waktu di Gor Popki Cibubur pada hari Minggu kemarin 20 September 2026. Dan juga Lomba Pro 2 unggul FC ini juga sempat unggul lebih dulu melalui Ardian Kaspari pada menit ke-17, namun Bintang Timur juga membalas lewat Alan di menit 21 dan Edison di menit 23. Ahmad Fiki Irawan juga menyamakan kedudukan menjadi 2-2 pada menit ke-32 dan memaksa laga dilanjutkan ke perpanjangan waktu. Dan juga teman Pro 2, unggul FC juga harus menerima kekecewaan setelah berjuang hingga adu penalti. Dan juga pelatih Andre Luis Brocanello ini juga akan mengevaluasi penyebab kekalahan timnya, teman Pro 2. Dan tentunya Bintang Timur Surabaya meraih gelar juara dan kemenangan emosional lewat adu penalti ini juga mengukuhkan Bintang Timur sebagai yang terbaik di Futsal Super Cup 2026.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Sapi bisa sedih juga ya, kayak manusia. Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal, seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar.

0: Pro 2 FM.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Mama Pro 2, informasi selanjutnya datang dari Karateka Indonesia, Leika Alhumaira Lubis yang meraih medali perunggu Asian Games Aichi Nagoya 2026. Dan medali tersebut juga diraih dari nomor kumite kelas plus 68 kg setelah kalah dari wakil Kyrgyzstan, Begiyama Orozalieva. Dan Leika juga takluk dengan skor 6-1 dalam pertandingan di Toyohashi Gymnasium. Meski bersyukur atas medali tersebut, Leika juga mengaku masih menyimpan rasa tidak puas. Dan dia pun mengatakan bahwa peluang untuk melaju ke final sebenarnya juga masih terbuka. Namun ia memiliki target pribadi sejak awal adalah mencapai partai puncak, meski target yang dipublikasikan adalah meraih medali. Dan menurutnya satu kesalahan pada semifinal membuat peluangnya untuk melaju ke final juga terhenti, dan ia juga menilai peluang tersebut juga berdasarkan bagian pertandingan yang masih cukup terbuka. Dan teman berdua, Leika yang merupakan atlet kelahiran Sumatera Utara berusia 22 tahun yang menjalani debutnya di Asian Games Aichi Nagoya 2026, dan medali perunggu ini juga menjadi bagian dari pencapaiannya pada debut di ajang multi-event olahraga terbesar di Asia tersebut.

0: Don, ada cewek cantik tuh.
1: Wah, calon gebetan lewat nih. Ke pasar 16 membeli batik.
2: Cakep.
1: Ini batik, ya si Palembang.
2: Cakep.
1: Duhai, si adik yang cantik, mau nggak sih jadi pacarnya abang?
3: Apaan sih, gak sopan banget.
1: Kalau marah, tambah cantik, ey.
3: Doni.
1: Bu Nurul.
3: Kamu tahu, yang kamu lakukan itu adalah catcalling. Itu pelecehan verbal.
1: Hah, pelecehan? Kan aku gak nyolek-nyolek, Bu.
3: Siulan, godaan, komentar terhadap bentuk fisik, itu merupakan pelecehan. Dan pelakunya bisa dipidana, sesuai Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
1: Apa?
3: Minta maaf sama Raisa, sekarang.
1: Ya, Bu. Maafin abang, ya adik yang baik. Janji, diri ini tidak akan mengulang.
4: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.

Oke teman Prodo, kita cukupkan dulu untuk Sportpedia kita hari ini di edisi hari Senin 21 September 2026. After ini jangan kemana-mana guys, karena tentunya Risa masih akan menemani kamu. Kita bakalan masuk di Pernah Hits. Seperti biasa di Pernah Hits kita bakalan ngobrolin musisi kesayangan kamu selama satu jam penuh. Dan kira-kira nanti kita bakalan bahas siapa ya. Yang penasaran stay tune terus, nanti Risa bakalan balik lagi. Dan tentunya kita bakalan mengulik abis satu jam penuh musisi kesayangan kamu teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Tomo Pro 2 sudah pukul 14 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita masuk di program Pernah Hits ya. Seperti biasa guys, di Pernah Hits ini hingga nanti jam 3 kita bakalan mengulik satu musisi kesayangan kamu, Tomo Pro 2, yang akan kita bahas dan tentunya kita akan puterin nih lagu-lagunya mereka. Tapi kayaknya kalian udah tahu ya, kalian kita mau bahas siapa sih? Kayaknya udah denger juga tadi lagunya ya kan. Udah langsung enggak kita bakalan bahas siapa? Siapa lagi kalau bukan Dere Tomam Pro 2. Tadi juga dari seputerin nih Dere dengan singlenya Berisik nih. Yang mungkin jadi salah satu lagu favorit kamu nih Tomam Pro 2. Dan mungkin belakangan ini juga kamu lagi sering banget nih buat dengerin lagu-lagunya Dere. Penyanyi yang satu ini juga tentunya punya warna musik yang cukup khas Tomam Pro 2. Suaranya yang lembut, terus juga lirik-lirik lagunya yang kayaknya relate banget sama kehidupan kita ya kan. Dan beberapa lagunya juga kayak ngajakin kita buat berhenti sejenak buat memperhatikan hal-hal sederhana di sekitar kita. Wih. Pokoknya kalau dengerin lagu-lagu Dere kayak tenang gitu bawaannya teman berdua. Dan tentunya kita bakalan kenalan lebih dekat sama Dere kali ini. Dan nama Dere ini juga mulai dikenal ketika ia mengikuti ajang The Voice Kids Indonesia musim pertama di tahun 2016 kemarin nih teman berdua, yang lalu ya. Dan saat itu Dere juga memilih Tulus sebagai coach dan berhasil melaju sampai ke babak 12 besar. Dan beberapa tahun kemudian ia juga bergabung dengan manajemen Tulus Company dan label 321 nih. Dan dari sinilah perjalanan musik Dere juga terus berkembang teman berdua.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Wah. Oh.
3: Few minutes later.
2: Astaga, so siang.

0: demokrasi bisa terancam. Hargai nyawa Anda, hargai nyawa orang lain. Kurangi kecepatan saat berkendara.
1: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
2: Aku nggak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
1: Ambisensus? Apa tuh?
2: Tahukah Anda, ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

Nah, tamu berdua menariknya dari perjalanan Derry ini nggak langsung terhenti setelah dia mengikuti ajang pencarian bakat tadi ya. Jadi setelah melewati masa sebagai peserta kompetisi, Derry ini kemudian mulai membangun perjalanan musiknya sendiri. Di tahun 2022, dia menjadi salah satu titik penting dalam karirnya ketika Derry ini merilis album perdana yang berjudul Rubik di Taman Pro 2. Jadi di album ini berisi 10 lagu, diantaranya ada Kota, Tanya, Kenanga, Rubik, Jangan Pergi, dan banyak lagi Taman Pro 2. Jadi judul Rubik sendiri juga bukan dipilih secara asal. Jadi dalam penjelasan tentang albumnya, Rubik ini digunakan sebagai gambaran mengenai perputaran dan pergesekan kehidupan manusia. Seperti permainan Rubik yang juga terus diputar dan berubah susunannya, kehidupan juga punya banyak sisi dan juga perubahan. Dan kalau kita dengerin lagu-lagu di album ini, ya memang terasa kalau Derry ini banyak mengangkat hal-hal yang dekat banget sama kehidupan kita sehari-hari nih, Taman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Bapak? Bapak?
2: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
2: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
2: Hus, kau diam sudah. Macet, terus masak.
1: Sudah.
2: Makan ah. Wih, batu aneh. Huh? Macet, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
3: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
4: Taukah Anda, otak manusia menyimpan segudang misteri. Otak manusia adalah organ yang sangat kompleks dan misterius, mempunyai volume 1350 cc dan mempunyai 100 juta sel saraf. Salah satu fungsi otak yang paling menakjubkan adalah kemampuannya untuk menyimpan dan mengingat informasi. Namun ada beberapa orang yang memiliki kemampuan ingatan yang luar biasa yang dikenal sebagai Highly Superior Autobiographical Memory atau HSAM. HSAM sendiri adalah kondisi di mana seseorang dapat mengingat detail dari pengalaman masa lalu mereka dengan sangat jelas dan rinci. Misalnya, Rebecca Sherrock, seorang perempuan berusia 27 tahun, mengingat segala hal dengan sangat detail, mulai dari hadiah yang dia terima, pakaian yang dia kenakan, makanan yang ia makan, hingga obrolan yang ia dengar. Bahkan ingatan pertamanya datang ketika ia masih berusia 12 hari dan dia mengingatnya dengan sangat detail.

Tomo Pradua salah satu lagu Dere yang juga cukup terkenal adalah lagu Kota. Dan menariknya lagu ini juga ditulis Dere bersama dengan Tulus nih. Terus dalam wawancaranya Tomo Pradua, di beberapa wawancara Dere ini juga pernah menceritakan bahwa proses penulisan lagu Kota ini justru berlangsung dengan cukup sederhana. Jadi mereka cuma duduk, terus ngobrol, main gitar, sambil makan buah katanya. Dan kemudian proses menulis lagunya kayak ngalir gitu aja Tomo Pradua. Dan dari sini kita juga bisa ngelihat kalau sebuah lagu itu gak selalu lahir dari proses yang rumit. Karena mungkin justru dari obrolan sederhana, suasananya yang pas, dan pengalaman yang sedang dirasakan bisa muncul sebuah karya nih. Dan mungkin itu juga yang bikin lagu-lagu Dere ini jadi kayak relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Karena kita gak cuma ngedengerin musik Tomo Pradua, tapi juga kayak diajak masuk ke sebuah cerita. Dan kalau sebelumnya Dere ini memperkenalkan dirinya lewat lagu album Rubik, perjalanan itu juga kemudian berlanjut guys. Jadi pada April 2025 Dere juga merilis album keduanya yang berjudul Berbunga. Dan album ini juga berisi 10 lagu, yaitu ada Lampu Sorot, Mawar, Genetika, Nirwana, Biru, dan lainnya Tomo Pradua. Jadi kalau Rubik ini banyak berbicara tentang dinamika kehidupan, nah Berbunga sendiri ini membawa tema percintaan dari berbagai warnanya, termasuk jatuh cinta dan patah hati nih. Jadi di album ini Dere juga kembali mengeksplorasi bersama dengan produser Yosep Sitompul dan Mika Angelo. Dan bahkan ada elemen baru seperti eksplorasi bunyi digital, ritme, sampai ke rap nih Tomo Pradua. Jadi Dere juga kembali berkolaborasi dengan Tulus dalam penulisan lirik dan melodinya. Jadi kelihatan ya Tomo Pradua, perjalanan Dere ini bukan cuma soal menghasilkan lagu baru, tapi juga terus mencari bentuk dan warna baru dalam bermusik nih.

0: ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Pernahkah terpikir, di kedalaman laut, ada makhluk raksasa yang suaranya menggetarkan samudra? Paus biru, hewan terbesar sekaligus paling berisik di bumi. Paus biru bisa mengeluarkan suara hingga 188 desibel, dan itu lebih keras dari suara mesin jet saat lepas landas. Bayangkan, di lingkungan laut yang padat, suara ini bisa merambat hingga lebih dari 800 km jauhnya. Dan suara ini bukan sekedar bising, itu adalah cara mereka untuk berkomunikasi, mencari pasangan, atau menandai wilayah di samudra yang luas dan gelap. Dengan gelombang frekuensi rendah, panggilan mereka bisa menyusup jauh ke segala penjuru laut, seolah berkata, "Aku di sini."

Nomor dua dari seorang anak yang dulu mengikuti ajang pencarian bakat, Derek kemudian tumbuh menjadi musisi dengan karya dan warna musiknya sendiri. Dari Rubik sampai ke Berbunga, kita bisa ngelihat perjalanan seorang Derek yang terus berkembang dan mencoba berbagai sisi dalam bermusik. Dan mungkin itu yang menarik dari seorang musisi, guys. Bukan cuma gimana dia membawakan sebuah lagu yang terdengar ketika pertama kali kita dengarkan, tapi gimana karya-karyanya juga bertumbuh seiring perjalanan hidup penciptanya. Nah, buat kamu teman berdua yang punya lagu favorit dari Dere, mungkin sekarang waktunya kita putar salah satu lagu hitsnya teman berdua ya. Dan ini juga merupakan single terbarunya dari, gak single terbaru juga sih, tapi salah satu lagu di album 321 teman berdua yang dirilis di bulan Maret 2025 kemarin. Dan sekalian kita tutup juga pernah hits kita kali ini teman berdua, karena after ini Risa bakalan masuk di musik dan informasi. Kita akan berbagi beberapa informasi-informasi terkini sambil juga kita bakalan dengerin lagu-lagu kesayangan kamu. Dan ini dia pernah hits kita di edisi hari Senin 21 September 2025 ini teman berdua. Dan kamu bisa mendengarkan pernah hits kembali esok hari di jam yang sama, dari jam 2 sampai jam 3. Stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru. Kita dengerin Dere dengan Mawar untuk kamu teman berdua.

0: Toma Pro 2, saatnya Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Risa Oktavia.
1: Info Pro 2.
0: Tema Pro 2, pemerintah Kota Pekanbaru kembali memperpanjang pelaksanaan pembelajaran jarak jauh atau PJJ bagi peserta didik jenjang PAUD hingga SMP. Dan kebijakan ini juga diberlakukan menyusul kondisi udara Pekanbaru yang kembali memburuk akibat kabut asap karhutla. Dan keputusan tersebut juga diambil dalam rapat yang dipimpin Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho pada Ahad 20 September 2026 malam. Nah, hasil rapat menetapkan PJJ diperpanjang selama 2 hari, yakni pada Senin dan Selasa 21 hingga 22 September 2026. Agung juga mengatakan kondisi kualitas udara menjadi pertimbangan utama pemerintah dalam menentukan keberlanjutan pembelajaran tatap muka. Dan berdasarkan pemantauan kualitas udara, kondisi Pekanbaru juga masih berada pada kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat.
1: Info Pro 2.
0: Lombok Pro 2, Kota Pekanbaru juga masih diselumuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, sehingga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan atau DLHK Kota Pekanbaru membatasi sementara aktivitas masyarakat di sejumlah ruang terbuka hijau atau RTH. Kepala DLHK Kota Pekanbaru Reza Aulia Putra mengatakan pembatasan dilakukan sebagai langkah untuk mengurangi aktivitas masyarakat di luar ruangan, khususnya anak-anak yang masih bermain di kawasan RTH di tengah kondisi kualitas udara yang tidak sehat. Dan menurutnya dalam beberapa hari terakhir masih ditemukan anak-anak yang beraktivitas dan bermain di kawasan RTH, dan kondisi tersebut juga dinilai beresiko terhadap kesehatan karena paparan asap dapat berdampak pada masyarakat, terutama kelompok rentan seperti anak-anak. Dan ia menjelaskan pembatasan aktivitas RTH tersebut juga hanya bersifat sementara hingga kondisi udara kembali membaik.

0: Nomor Pro 2, Wakil Wali Kota Pekanbaru Makarius Anwar mengajak Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia atau KAMI untuk memperkuat kolaborasi bersama pemerintah Kota Pekanbaru dalam mendorong kemajuan dan kesejahteraan masyarakat. Ajakan tersebut juga disampaikan Makarius saat menghadiri pelantikan pengurus daerah atau PD KAMI Lancang Kuning periode 2026 hingga 2028 di Gedung Maharatu Minggu 20 September 2026 kemarin. Dan menurutnya pelantikan pengurus baru juga bukan hanya agenda seremonial, dan momentum tersebut juga menjadi awal dari amanah dan tanggung jawab baru bagi jajaran kepengurusan KAMI Lancang Kuning untuk membawa organisasi semakin berkembang sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Dan Makarius menilai KAMI memiliki posisi penting dalam kehidupan mahasiswa dan masyarakat, dan organisasi mahasiswa tersebut juga diharapkan mampu menjalankan fungsi sebagai agen perubahan serta turut mengawal berbagai persoalan sosial yang juga berkembang.
1: Info Pro 2.
0: Nomor Pro 2, demikianlah Info Pro 2 pukul 15 waktu Indonesia Barat, dan informasi tadi juga dapat kamu akses melalui website kami di rri.co.id. Terima kasih dan sampai jumpa.

Oke teman Pro 2, saatnya kita masuk di musik dan informasi selama 1 jam ke depan. Tentunya Risa akan menemani kamu dengan informasi-informasi ya, nanti akan kita akses melalui website rri.co.id. Dan tentunya akan ditemani dengan lagu-lagu kesayangan kamu teman Pro 2. Untuk nemenin kamu di sore hari ini ya, mungkin lagi beristirahat ya, atau udah siap-siap mau pulang. Pokoknya teman Pro 2 selama 1 jam ke depan ya, Risa akan temenin kamu. Jadi yang penasaran informasi apa aja yang akan kita bagikan hari ini, stay tune aja teman Pro 2. Nanti Risa bakalan baik lagi sambil kita dengerin dulu kayaknya satu lagu ya. Kita dengerin dari Anggis Devakir ya teman Pro 2 ya, dengan Jaga Cintamu. Dan nanti Risa bakalan balik lagi tentunya nemenin kamu dan ngasih kamu beberapa informasi-informasi seru.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
3: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
2: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
4: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
2: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
4: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
2: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
3: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
2: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.
5: Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih kan?

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Tomo Pro 2, kita masuk di musik dan informasi. Nah, informasi pertama kita akan membahas tentang pokok, tentang pertumbuhan nih guys. Pertumbuhan apa nih Lisa? Pertumbuhan ekonomi Kota Pekanbaru yang sekarang tercatat mencapai 7,39% dan capaian tersebut juga menunjukkan aktivitas perekonomian di ibu kota Provinsi Riau ini juga masih mengalami pergerakan yang cukup kuat nih guys. Dan ini juga disampaikan oleh Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho yang menjelaskan bahwa angka perubahan ekonomi juga enggak serta-merta menunjukkan kondisi ekonomi yang dirasakan oleh seluruh masyarakat nih. Jadi di tengah pertumbuhan tersebut juga masih ada warga yang menghadapi kesulitan ekonomi, sementara sebagian lainnya juga memiliki kemampuan ekonomi yang baik. Dan menurutnya aktivitas ekonomi daerah ini bisa dilihat juga dari berbagai sektor, termasuk sektor yang bersifat padat modal dan padat karya. Keduanya juga memiliki karakteristik serta dampak yang berbeda terhadap masyarakat. Di sektor padat modal ini membutuhkan investasi dalam jumlah besar, tapi tenaga kerja yang terlibat secara langsung juga relatif lebih sedikit. Salah satu contohnya adalah pabrik kelapa sawit atau PKS yang membutuhkan modal besar dalam operasionalnya. Dan juga Agung ini menyebutkan bahwa perkembangan ekonomi Pekanbaru juga tidak terlepas dari pembangunan dan peningkatan kualitas infrastruktur, termasuk dari perbaikan jalan misalnya yang dapat membuat membuka akses ke kawasan yang sebelumnya juga kurang ramai, sehingga aktivitas masyarakat dan transaksi ekonomi juga ikut meningkat guys. Selain pembangunan infrastruktur, kebijakan pemerintah daerah dalam pembayaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi ASN serta pemberian insentif kepada guru disebut juga turut memberikan dampak terhadap perputaran ekonomi masyarakat juga. Dan beliau menjelaskan bahwa angka pertumbuhan ekonomi yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik atau BPS yang merupakan gambaran aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Dan angka ini juga nggak hanya menunjukkan kinerja pemerintah tetapi juga merupakan hasil dari berbagai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh masyarakat dan juga pelaku usaha nih. Jadi Tomo Pro 2, beliau juga menurutnya Pekanbaru ini juga memiliki potensi sebagai pusat investasi dan aktivitas belanja. Dan kondisi ini juga perlu dipertahankan agar perputaran ekonomi tetap berada di daerah nih Tomo Pro 2.

0: teman Pro 2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God. Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat, kan? Kakinya sudah nggak sakit-sakit lagi, kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini. Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali nih. Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma, seandainya

0: Kamera rolling, action.
1: Aku benci sama kamu, Mas. Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak, di naskah ditulis frustrasi, bukan frustasi. Yuk ulang, kamera, action.
1: Kamu sudah bikin aku frustasi.
0: Kak.
2: Frustra.
1: Kamu sudah bikin aku frustra. Hah, gimana?
0: Kak.
1: Kamu sudah bikin aku frustrasi.
0: Kak, bungkus.
2: Kak. Perasaan orang-orang sering banget ngeja frustasi deh. Kok di naskah jadi frustrasi?
3: Iya, paham. Tapi penulisan yang benar dan baku menurut KBBI adalah frustrasi, bukan frustasi. Jadi frustrasi sendiri adalah rasa kecewa gara-gara gagal di dalam mengerjakan sesuatu atau akibat nggak berhasil dalam mencapai suatu cita-cita. Jangan salah eja lagi ya, frustasi ini jadinya.
2: Frustrasi.

Lalu berdua informasi selanjutnya, sebaran titik panas atau hotspot di Pulau Sumatera ini masih terpantau cukup tinggi pada Senin 21 September 2026 ini. Dan berdasarkan pemantauan BMKG, terdapat 2056 titik panas yang tersebar di sejumlah provinsi. Forecaster BMKG Pekanbaru Gita Dewi ini mengatakan Sumatera Selatan ini menjadi wilayah dengan jumlah hotspot paling banyak, yakni mencapai 1378 titik. Selain itu Jambi juga mencatat 259 titik panas, Bangka Belitung dengan 246 titik, dan Lampung 120 titik. Sementara untuk Kepulauan Riau ini terpantau 21 titik, Bengkulu dengan 5 titik, Sumatera Utara dengan 3 titik, dan Sumatera Barat 2 titik. Dan untuk Provinsi Riau, teman perdua, BMKG mencatat sebanyak 22 titik panas, dan sebaran terbanyak ini berada di Kabupaten Indragiri Hulu dan 8 titik, kemudian di Indragiri Hilir dengan 5 titik. Dari tengah sebaran hotspot tersebut juga kondisi udara di Riau juga diperkirakan masih berkabur hingga berawan, dan asap juga berpotensi untuk menyebabkan jarak pandang masyarakat menurun terutama pada waktu tertentu. Potensi hujan ringan hingga sedang diperkirakan terjadi pada siang hingga sore di Pelalawan, di Siak, Indragiri Hulu, Rokan Hulu, dan juga Kota Pekanbaru. Sementara untuk hujan ringan juga berpeluang turun pada malam hari di Kuantan, Singingi, dan juga Pekanbaru. BMKG juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir dan angin kencang di sejumlah wilayah Riau. Dan kondisi tersebut juga berpotensi terjadi pada siang hingga sore serta malam hingga dini hari. Dan juga teman pro 2, sementara di suhu udara Riau ini diperkirakan juga berada pada kisaran 23 hingga 33 derajat Celcius dengan kelembapan 50-100% nih teman pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: My life be like.
2: Media sosial, YouTube, website, game, semuanya pada nawarin pinjaman online. Kapan ada yang nawarin hidupnya buat gue? Skip iklan pinjol, skip tawaran pinjol, skip utang pinjol.
3: Bencana alam kembali menghantam kabupaten.
4: Banjir menjadi bencana alam tahunan.
5: Ini penanganan bencana alam terus awal.
6: Sejak beberapa tahun lalu, komunitas global sudah berhenti menggunakan istilah bencana alam. Beberapa penelitian menemukan bahwa sebagian besar bencana terjadi akibat perbuatan manusia. Seperti pemanasan global menyebabkan cuaca ekstrim yang kemudian menimbulkan longsor dan banjir. Fenomena alam lain seperti gempa maupun letusan gunung berapi hanya bisa menjadi bencana ketika masyarakat tidak mendapatkan mitigasi yang memadai. PBB menegaskan bahwa tindakan manusia dan kegagalan mitigasi oleh manusia adalah penyebab utama dari bencana ketika fenomena alam terjadi. Sehingga tidak ada lagi istilah bencana alam.

kita cukupkan untuk sesi musik dan informasi kita di edisi hari Senin 21 September 2026. After ini guys, jangan kemana-mana karena tentunya Nesa masih akan menemani kamu. Tentunya kita bakalan masuk di program Sore Ceria. So buat kamu stay tune terus di Produk Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Jam 4 lewat 8 menit waktu Indonesia Barat, dan tentunya kita bakalan masuk di program Sore Ceria, guys. Kita bakalan ngobrol-ngobrol seru di Sore Ceria hari ini, di edisi hari Senin 21 September 2026. Tapi sebelum kita ke topik pembahasan yang kita bahas, teman berdua, gimana kira-kira suasana hati kamu dari Senin ini? Masih semangat kah? Apa udah lemes kah? Atau udah keburu mengerjakan banyak pekerjaan terus tiba-tiba burn out, teman berdua? Wah, kalau udah kayak gitu sih aku gak bisa ngomong apa-apa ya. Semangat terus buat kamu semua, teman berdua, yang sedang beraktivitas dari Senin ini, biar makin semangat, makin lancar ya, teman berdua. Dan tentunya buat yang udah bersiap-siap untuk pulang, hati-hati di jalan ya, teman berdua ya. Jangan lupa juga perhatikan peraturan lalu lintas ya, jangan melanggar, gunakan helm, gunakan sabuk pengaman kamu. Yang masih harus mengerjakan pekerjaannya ya, juga tetap semangat. Biar makin semangat, disebutin lagu Kupu-kupu kali ya, dari Tiara Andini untuk kamu, teman berdua.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
2: Sabar dikit lah, santai bro.
1: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
2: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
3: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
2: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
1: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
4: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: 2 FM.
1: Sore Ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Oke, sama Bro Dua dan kita masih di sore ceria ya. Kali ini kita bakalan membahas akhir-akhir ini atau beberapa hari yang lalu teman Bro Dua sempat viral nih ya, yaitu informasi tentang penarikan 25 merek beras fortifikasi yang sempat dilakukan pada hari Selasa 15 September 2026 lalu nih teman Bro Dua. Dan penarikan ini dilakukan juga setelah ditemukannya ketidaksesuaian antara klaim produk dengan kandungan sebenarnya melalui pemeriksaan yang dilakukan teman Perdua. Dan ini juga dilakukan penarikan oleh Menteri Pertanian sekaligus Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman yang memerintahkan penarikan seluruh produk bermasalah tersebut. Dan juga pemerintah juga menyatakan akan menindak pelaku yang terbukti melakukan pemalsuan beras fortifikasi sesuai dengan ketentuan hukum. Nah, sekarang pertanyaannya nih teman Pradua, sebenarnya apa ya itu makanan fortifikasi tersebut, ya kan? Karena kalau dilihat mungkin bentuk berasnya sama-sama aja gitu kayak beras biasa. Dan ternyata makanan fortifikasi ini juga cukup mudah untuk ditemukan karena mungkin terdapat pada berbagai produk pangan yang umum dikonsumsi sama masyarakat nih guys. Contohnya apa aja produk tersebut juga bisa meliputi kayak susu, tepung, garam, minyak goreng, bahkan ke beras sih teman Pradua. Dan juga melansir dari berbagai sumber, makanan fortifikasi ini merupakan pangan yang mendapatkan tambahan zat gizi tertentu. Nah, penambahan ini juga dapat mengembalikan zat gizi yang hilang selama proses pengolahan si pangan tadi. Jadi fortifikasi ini berbeda dengan konsumsi suplemen karena zat gizi tambahan ini sudah terdapat langsung dalam produk pangan guys. Dan praktiknya juga terasa lebih sederhana karena masyarakat dapat memperoleh zat gizi tersebut hanya dengan mengkonsumsinya saja.

0: teman Pro 2, siap-siap untuk perjalanan nostalgia bareng Pernah Hits. Gak cuma lagu lama, tapi kenangan yang bikin kamu tersenyum. Here's to the ones that we
1: got. Dengerin lagu-lagu yang pernah hits, tapi tetap keren sampai sekarang. Dari era 2000-an, lagu dari musisi dalam dan luar negeri. Pernah Hits siap menghidupkan kembali kenangan itu.
2: Setiap Senin sampai Jumat jam 2 siang, kita bakal puterin lagu-lagu yang pernah jadi soundtrack hidup kamu.
0: Pernah Hits cuma di Pro 2, dengerin lagu timeless-nya kamu.
3: Sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
4: Bener ya, Say?
3: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
4: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
3: Ya udah, biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, enggak apa-apa.
4: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
3: Jangan marah-marah dong sayang.
5: Itu ngapain tuh? Kok masukin mangga mentah ke dalam beras sih?
6: Biar cepet mateng, Kak.
5: Bercanda ya, itu kan mitos masyarakat setempat dari orang-orang tua dulu.
6: Beneran bisa loh, karena ada gas etilen yang membuat proses pematangan buah jadi lebih cepat. Nah, kalau hubungannya dengan beras, si beras ini kan mampu mengikat udara dalam suatu wadah, termasuk gas etilen yang terperangkap di sekitar buah.
5: Serius? Bukan bohongan?
6: Bener, ini loh cara tradisional dengan nama ilmiahnya proses maturing yang benar.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, tamu-tamu 2 zat gizi yang ditambahkan melalui proses fortifikasi ini umumnya termasuk kelompok mikronutrien yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah kecil. Contohnya nih, tambahan zat besi pada tepung terigu, vitamin A pada minyak goreng, terus yodium pada garam, ya kan? Jadi kalian tertentu ini juga dapat memperoleh manfaat lebih besar dari pangan fortifikasi karena kebutuhan gizinya yang berbeda atau lebih tinggi. Dan di kalangan tersebut juga ini mencakup anak-anak, terus juga ibu hamil, lansia, serta orang dengan pola makan khusus. Dan fortifikasi di Indonesia juga ditujukan untuk mengatasi yang namanya stunting, kurang gizi, dan gangguan akibat kekurangan yodium. Namun, teman berdua, sebagai konsumen kita juga harus tetap memperhatikan kandungan pangan terfortifikasi secara menyeluruh. Karena sebagian pangan fortifikasi ini juga melalui banyak proses pengolahan sehingga kandungan lemak, natrium, atau gula ini perlu diperhatikan. Karena itu, pola makan bervariasi juga tetap diperlukan agar tubuh kita memperoleh asupan gizi yang beragam dan juga seimbang. Itu pentingnya teman berdua untuk kita selalu lalu menjaga atau melihat dulu nih makanan yang akan kita konsumsi dari komposisinya, gizinya, ya teman-teman, produk dan juga manfaatnya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: nggak pakai tumbler? Less waste, lebih hemat. Ya kan? Ya kan? Ya kan?
1: Bu, soto ayamnya nambah satu mangkok lagi ya.
2: Cian, mantep bener nih sotonya.
3: Ini mas, sotonya.
1: Lah, kok jadi enak-enak gini sotonya?
4: Sotonya sih masih sama, terasa di lidahmu aja yang beda.
5: Pernah ngalamin ketika makan di awal terasa begitu nikmat, saat nambah nikmatnya jadi beda. Ingat hukum Gosen pertama, dikenal sebagai hukum nilai guna marginal yang semakin menurun, menyatakan kenikmatan atau kepuasan yang diperoleh dari mengonsumsi suatu barang akan terus menurun seiring dengan semakin banyaknya barang tersebut dikonsumsi hingga mencapai titik jenuh atau nol. Dengan kata lain,

Dan tamu berdua kita cukupkan dulu untuk sesi sore ceria kita di hari ini. Di jam 5 kita bakal masuk di Ngobras, di Ngobrol Asik. Kita bakal seru-seruan ya tamu berdua ya di Ngobras kali ini. Jadi buat kamu stay tune terus di Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pradua, udah jam 5 aja. Gak kerasa ya, waktunya cepet banget berlalu ya Teman Pradua. Dan saatnya Risa menemani kamu tentunya, apalagi tentunya apalagi gak tuh. Kalau bukan di ngobras, di ngobrol asik Teman Pradua, kita bakalan bahas yang seru-seru aja di sore hari ini. Cuaca kalau dilihat-lihat sih dari sudut pandang aku ya, sudut pandang aku yang sebenarnya ketutup juga sih. Tapi masih kelihatan lah ya, kayaknya agak gelap ya guys ya Kota Pekanbaru. Apakah sudah hujan? Karena aku belum keluar dari studio ini, jadi aku nggak tahu apakah udah hujan atau enggak. Tapi lumayan gelap sih kalau dilihat dari sini Teman Pradua. Vibesnya tuh kayak vibes mau hujan atau lagi mendung banget nih. Wah, ini sih udah gawat ya kalau mau berpergian keluar, apalagi kalau kita para pengguna sepeda motor ini ya, mau gak mau harus siap-siap menyiapkan jas hujan dan teman-temannya nih Teman Pradua, supaya juga gak kehujanan ya kan. Atau mungkin buat kamu yang pakai mobil, kalau di jalan sih aman ya guys, tapi mungkin kalau udah keluar dari mobil ya harus siapin payung juga sih. Tapi alhamdulillah ya guys ya, hujan lagi. Karena hujan nih salah satu anugerah yang kita tunggu-tunggu Teman Pradua, di tengah kabut asap yang juga masih melanda Kota Pekanbaru dan sekitarnya ya, seputaran Riau lah ya, yang juga masih terdampak sama si kabut asap ini. Ya kita doakan cepat berlalu ya Teman Pradua. Pokoknya Risa akan menemani kamu dengan berbagai informasi. Kita bakal ngobrol seru-seruan aja di sore hari ini. Kira-kira apa yang lagi tren ya yang akan kita bahas. Tunggu aja Teman Pradua, nanti Risa bakal balik lagi sampai kita nikmatin 21 lagu. Tadi udah ada Overnight dengan Kita Lewati Berdua, romantis banget ya. Abis Kita Lewati Berdua, mungkin kita kawin lari gak sih? No ya Risa, maksudnya Risa mau muterin lagu Marion Jola featuring dengan Ray Putra Teman Pradua. Ada kawin lari, tapi jangan ya. Gak gitu ya guys arahnya ya, astagfirullahalazim. Ini judul lagunya aja. Nah, kita nikmatin dulu deh kawin lari dari Marion Jola featuring dengan Ray Putra. Dan nanti Risa bakal balik lagi nemenin kamu, oke? Okay?

0: Hari gini masih percaya berita hoax? Jangan ya, Dek ya. Masih ngikutin informasi palsu? Jangan ya, Dek ya. Waktunya kamu ikuti media terpercaya dan teraktual seputar Pekanbaru dan Riau, apalagi kalau bukan di RRI Pekanbaru. Ikuti sosial medianya, ada Instagram @RRI_Pekanbaru, Facebook RRI Pekanbaru, dan TikTok RRI_Pekanbaru. Semua informasi yang kamu butuhkan ada di sana. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Follow sekarang juga dan jadi yang pertama tahu semuanya.
1: Ya ampun, macet banget sih. Ah, nggak tahu capek apa. Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar, Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu, Gih, sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak aput, nanti aja di rumah. Biar santai, bersih, dan nggak riweh.
2: Heh, jangan gitu, ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat Gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan adalah wajib hukumnya. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
5: Ya, bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille. Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Lama Pro 2, kali ini aku mau membahas satu fenomena yang ini berhubungan dengan perasaan kita, guys. Kayak pernah gak sih kamu ngerasain perasaan sedih sama sesuatu yang belum tentu benar-benar kejadian? Misalnya saat chat kamu lagi gak dibales nih, terus kayak kamu tuh sedih, kamu tuh yang dirasain tuh kayak valid gitu, teman Pro 2. Tapi di balik alasan itu, rasa itu kayak nggak bisa langsung kamu validasi gitu sama berdua. Jadi kayak bingung nih, ini aku sedih tapi aku nggak tahu nih apakah aku benar-benar sedih nyata teman Prodi dan valid, atau sebenarnya itu hanya asumsi aja di balik rasa sedih itu. Dan juga teman Prodi, pernah juga nggak sih kamu ngedengar kata-kata kayak semua emosi ini sebenarnya valid nih untuk kita rasakan ya, tapi kadang gak semua emosi itu harus divalidasi, guys. Nah, pernah gak sih kamu ngedengerin perasaan itu? Misalkan kayak kamu lagi sedih, kayak kamu lagi marah, ya emosi-emosi tersebut mungkin valid nih, tapi apakah itu juga harus butuh sebuah validasi kah, ya kan guys? Dan juga teman berdua, sebenarnya buat kamu yang belum tahu, validasi emosi itu kan berarti mengakui kalau perasaan yang kita alami ini nyata teman berdua dan layak untuk dipahami. Tapi validasi ini bukan berarti semua pikiran dibalik emosi itu sebenarnya benar, guys. Contohnya kayak teman kamu yang ngebatalin janji makan. Nah, awalnya mungkin kita bakalan sedih, tapi setelahnya kita bisa langsung berpikir gitu gak sih, kalau ya diri kita gak sepenting itu gak sih buat dia. Nah, masalahnya guys di sini ini bukan di kejadiannya aja, tapi gimana nih kira-kira cara kita memaknai semua itu teman berdua. Dan ternyata ini tuh boleh gak sih kita validasi gitu, atau ya memang kita juga harus mengakui perasaan sedih yang kita rasakan nih sebenarnya gak penting-penting banget nih buat kita validasi gitu, ya kan?

0: lagi teman Produa. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Produa. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, sepada. Karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh my God!
3: Aku adalah seorang anak. Aku...
4: Bukanlah.
3: Seorang anak yang menderita. Karena aku memiliki ayah yang
4: tidak suka
3: menyakitiku, sifatnya sangat
4: jauh dari
3: emosional, mulutnya
4: tidak pernah
3: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar, tangannya
4: tidak pernah
3: memukulku, kakinya
4: tidak pernah
3: menendangku, karena baginya kekerasan
4: tidak akan
3: menyelesaikan masalah.
5: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
6: Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemal Hayati. Bahkan tercatat sebagai 7 Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemal Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana. Armada lautnya diberi nama Inong Baleh.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

Nah, teman Pro 2, balik lagi ke pembahasan kita tadi ya tentang emosi yang harus divalidasi. Contohnya kayak tadi teman Pro 2 kan udah bisa contohin nih, teman batalin janji makan contohnya. Awalnya mungkin kita kayak ngerasa sedih, tapi setelahnya kita malah berpikir kalau diri kita nih sebenarnya nggak penting kali ya buat dia gitu. Nah, disinilah sebenarnya masalahnya muncul teman Pro 2, bukan di kejadiannya, tapi cara kita memaknainya. Jadi kenapa nih bisa kayak gini? Karena mungkin di media sosial sering ngasih kita standar buat menilai sesuatu. Jadi contohnya kan banyak tuh teman Pro 2 beredar di media sosial kayak, ingat ya kalau kayak gini berarti dia udah gak sayang dan lain sebagainya, berarti kamu gak penting. Nah, hal ini yang mungkin jadinya menjadikan semua standar itu sebuah patokan teman Pro 2. Jadi pada akhirnya kita jadi sulit nih buat mengenali apa yang sebenarnya kita rasain. Jadi mungkin sebelum langsung memvalidasi emosi tersebut, mungkin coba kita pahami dulu kenapa emosi ini sebenarnya bisa muncul teman Pro 2. Kalau emosi kita ini berulang dan ternyata berhubungan sama yang namanya masa lalu ya, mungkin ada pola yang perlu untuk dipahami lebih dalam. Nah, kalau misalkan mungkin udah mengganggu teman Pro 2 ya, cara satu-satunya adalah kita minta bantuan profesional sendiri buat bantu melewatin prosesnya tadi. Jadi sebenarnya teman Pro 2, apa yang kita rasakan itu ya belum tentu sesuai dengan apa yang kita validasi. Makanya penting buat kita nih berpikir lagi nih teman Pro 2, apakah memang benar apa yang kita rasakan, rasa sedih kita tadi sesuai dengan apa yang divalidasi oleh kita. Tapi jangan sampai kita ngikutin standar yang ada, apalagi di media sosial nih teman Pro 2.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Eh, Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah, Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet, Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget, Ga, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih, Ga.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Pernahkah kamu tahu, burung alap-alap kawah yang di dalam bahasa Latin, Falco peregrinus, adalah burung tercepat di dunia. Burung pemangsa ini saat menyergap dari udara dengan kecepatan lebih dari 390 km per jam, jauh melampaui kecepatan mobil Formula One. Meski tubuhnya relatif kecil, sekitar 40 sampai 50 cm, tubuh dan otot dadanya yang kuat menjadikannya predator udara paling efisien yang pernah ada. Ditemukan hampir di seluruh belahan dunia, dari kutub utara hingga padang pasir, bahkan di gedung pencakar langit kota-kota besar. Ia bukan hanya cepat, tapi juga petualang sejati.

final beat. Sleep through Ludwig IX. What a waste of time.

Nah, kata nomor 2, perasaan sedih itu marah dan lain sebagainya, ya itu emang perasaan yang nyata dan valid, teman nomor 2. Tapi ingat ya, asumsi di balik rasa sedih itu kayak kamu mikir tadi apakah aku penting buat dia atau tidak, teman nomor 2, itu juga belum tentu benar nih. Seringkali standar yang biasa kita lihat di media sosial ya bikin kita jadi gampang menyimpulkan sesuatu secara ekstrim dan malah bikin emosi kita jadi terus berulang. Jadi kalau pola pikir kamu, teman nomor 2, ini mulai bikin kamu jadi overthinking ya kan, dan mengganggu aktivitas harian, ya jangan dipendam sendirian teman pro 2. Mungkin ya bisa kamu lakukan adalah dengan mengurai benang kusut yang ada di pikiran kamu itu secara aman dan tanpa dihakimi teman pro 2. Dan kalau memang sudah mengganggu, ya mungkin kamu bisa datang ke profesional ya, ke psikolog tertentu juga. Dan itu dia pembahasan kita di Ngobras hari ini teman pro 2, di edisi hari Senin 21 September 2026. Sekalian Risa juga harus pamit undur diri nih dari ruang dengar kamu. Terima kasih banyak buat kamu teman pro 2 yang udah dengerin pro 2 pekan baru dari tadi siang hingga sekarang. Dan after ini bakalan ada Tifa teman pro 2 yang udah gak sabar banget katanya mau nemenin kamu hingga nanti jam 12 malam. Risa pamit dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye teman pro 2, kita dengerin lagu terakhir kita, ada Hi-Fi dengan Sama-sama Tahu.

Selamat ke Mamat FM, Pro 2 Pekanbaru, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Ada Tifa di sini yang kalau kata Risa tadi udah gak sabar temenin kamu di malam hari. Of course, sampai nanti jam 12 Tifa bakal temenin kamu di hari Senin ini. Yang kata orang, Senin itu isinya gloomy day atau hari-hari yang penuh dengan deadline. Hari yang sangat berat sekali untuk mengawali minggu. Tapi tenang teman Pro 2, baru tanggal 21, masih ada beberapa hari lagi. Kayaknya countdown 9 hari lagi sebelum kita gajian. Dan pastinya teman Pro 2, di malam hari ini kita awali dulu ya, selalu sebelum masuk ke jaga malam, kita akan di Pro 2 unik. Hal-hal unik apa ya yang bakal kita bahas di malam hari ini? Tapi kita bakal dengerin dulu deh, ada satu lagu dari Pamungkas. Yang ini kayaknya lagu yang di beberapa orang juga relate ya teman Pro 2, yang udah dirilis di tahun ini, tepatnya bulan April. Ada berapa kali kita akan saling memaafkan. Boleh deh angkat tangan dulu yang relate sama lagu ini. Enjoy!

Ngobrol 2, sore hari ini kita bakal ngobrolin soal rempah-rempah, keunikan dari salah satu rempah-rempah yang ternyata itu sering banget dibuat dalam masakan kita gitu kan. Indonesia kan sering banget ya menggunakan rempah-rempah yang kadang kita sendiri tuh kayak, ini rempah-rempah yang digunakan untuk masakan bukan ya? Antara satu masakan dengan masakan lain pun kan beda-beda juga ya penggunaannya. Nah, kita bakal ngobrolin soal satu rempah-rempah teman Pro 2 yang ternyata ada nih yang mirip tapi ternyata beracun dan gak aman bagi tubuh kita. Tapi itu cuma mirip ya bentuknya aja. Ya, ini ada bunga lawang. Tapi kalau biasanya kan bunga lawang ada cuman sedikit ya sudutnya ya kayak bintang gitu kan. Ternyata ada yang beracun itu yang 13 sudut. Nah, gimana sih kok bisa beracun ya? Nanti kita bakal bahas lengkapnya di Pro 2 Unik kali ini, teman Pro 2. Tapi akan kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Pekanbaru dan sekitarnya hari ini pukul 18:14 waktu Indonesia Barat. So buat kamu, saya cun terus di sini di program Madu Pekanbaru, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Félicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan keluar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Véronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Félicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Félicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Masih ngobrolin soal salah satu rempah-rempah, yakni adalah bunga lawang, teman-teman berdua. Kita kenalan dulu kali ya dengan rempah-rempah yang satu ini. Nah, ternyata itu perbedaan antara bunga lawang yang aman versus yang beracun. Ini ternyata ada dua. Ada yang Illicum ferrum dari, ini ada nama ilmiahnya gitu ya, Illicium ferrum, bunga lawang Cina. Dia punya 8 sudut atau lebih dengan bentuk bintang yang gemuk gitu bintangnya dan juga simetris. Terus aromanya tuh kuat, manis dan juga hangat, teman produa. Dan ini tuh emang lebih sering ditemukan di dapur, kayak untuk masakan kari, gulai, atau nasi kebuli. Nah, beda lagi dengan Illicium anisatum atau bunga lawang Jepang, teman produa. Karena dia tuh punya sudut yang seringkali lebih banyak atau nggak beraturan. Bahkan bisa sampai 13 sudut atau lebih kecil dari itu. Bentuknya juga lancip ya, nggak kayak bunga lawang yang ada di dapur kita yang biasanya tuh gemuk kayak bintang laut. Dan aromanya ternyata lebih lemah atau berbau kayak kardus atau minyak tanah. Dan emang dia tuh mengandung anisatin yang bersifat neurotoksin ataupun racun saraf. Wow, ngeri banget ya ternyata kalau sampai dikonsumsi. Nah, emang efeknya apa sih untuk kita kalau misalnya salah ngambil bunga lawang dari yang awalnya aman ternyata itu adalah yang beracun. Apa ya efek sampingnya? Nanti bakal kita share ke kamu lagi.

0: Sore Ceria.
1: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.

0: Calderius.
1: Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
2: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
1: Tenang aja, aku tuh akan pulang dengan selamat.
2: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
1: Hah? Hacing-hacing?
2: Flu, Res, flu maksudnya.
1: Tenang, jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat, karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka. Produ FM.

Teman Pro 2, kita masih ngobrolin soal salah satu rempah yang ternyata ada jenisnya yang aman untuk dikonsumsi dan juga ada yang beracun, teman Pro 2. Yakni adalah

di mana bahaya efek samping dari bunga lawang yang beracun itu adalah dari syaraf tadi nih teman Pro 2. Kalau dari untuk orang dewasa ada keracunan syaraf karena mengkonsumsi bunga lawang Jepang atau yang terkontaminasi ini bisa menyebabkan kejang, halusinasi, mual, muntah, sampai gangguan pernapasan. Ih, serem banget ya ternyata. Cuma dari konsumsi bunga lawang yang beracun aja, beda jenis aja udah fatal banget tuh. Bahkan untuk bayi ini teman Pro 2, jangan pernah memberikan seduhan air atau ekstrak bunga lawang ke bayi karena punya resiko keracunan yang sangat tinggi akibat potensi percampuran ini gitu teman Pro 2. Dan pastikan kamu juga aware terhadap bunga lawang yang kamu beli. Misalnya kamu juga melihat dari ciri-ciri fisiknya, biasanya tuh kalau yang aman untuk dikonsumsi itu ada 8 sudut dan kelopaknya berbentuk perahu yang gemuk, tumpul, dan juga tersusun rapi. Nah, kalau untuk bunga lawang Jepang yang beracun ini sering punya 11-13 sudut atau lebih karena kelopaknya lebih kurus, bengkok, dan ujungnya lancip kayak kait gitu teman Pro 2. Dan untuk warna sendiri kemerahan gelap atau coklat karat yang hangat untuk bunga lawang yang aman. Tapi kalau untuk yang beracun ini tuh warnanya lebih pucat, cenderung kuning kecoklatan atau coklat muda keabu-abuan. Dan untuk aromanya sendiri yang aman dipakai itu sangat kuat, harum, manis, dan juga mirip adas manis atau licorice. Tapi kalau untuk yang tidak aman itu aromanya lemah, nggak segar atau berbau kayak minyak tanah atau kardus. Dan rasanya untuk yang aman itu manis dan hangat waktu dijadikan bumbu masakan. Tapi kalau untuk yang tidak aman itu tuh lebih pahit, asam, dan juga bisa menimbulkan sensasi mati rasa di lidah. Sampai mati rasa loh. Bukan perasaan dia ke kamu aja yang mati rasa ya. Op. Ini bukan tentang bunga lawang rupanya. Tapi ada beberapa tips aman untuk membeli bunga lawang yang aman untuk dikonsumsi. Kamu bisa memilih bentuk yang utuh. Sebisa mungkin ya beli bunga lawang yang masih utuh berbentuk bintang. Hindari beli yang udah patah-patah. Karena kita nggak tahu tuh ya, itu bentuk aslinya ataupun awalnya tuh gimana. Dan kamu juga bisa membeli dari merek atau toko terpercaya yang punya izin edar, dan juga kamu hindari membeli bubuk curah tanpa label. Dan kamu juga bisa mencium aromanya sebelum membeli ya, karena kalau kamu sudah tahu aroma dari bunga lawang yang aman, kamu juga pasti aman banget kalau membeli bunga lawang di next time-nya lagi teman-teman.

0: on Pro 2 FM.
1: Kemana nih kita?
2: Janjiannya di Hotel Kemaruk, Bos.
1: Oke, pakai Google Maps aja.
3: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
1: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
2: 20M, Bos.
1: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
3: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
1: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus.
2: Kita belok kiri aja, Bos.
1: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
3: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
2: Hah?
3: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
2: Nyindir kita itu, Bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, Bos.
3: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Info Pro 2. Teman Pro 2, saatnya kita ikuti Info Pro 2 bersama saya, Hasna Latifah. Informasi pertama, pemerintah Provinsi Riau melakukan peninjauan kembali terhadap pelaksanaan berbagai peraturan daerah atau perda yang berlaku di daerah. Evaluasi juga dilakukan untuk memastikan aturan yang telah ditetapkan masih sesuai dengan kebutuhan dan juga kondisi saat ini. Monitoring dan evaluasi ini juga digelar Pemprov Riau pada hari ini 21 September 2026 di ruang rapat Melati Kantor Gubernur Riau, yang mana dipimpin Sekretaris Daerah Riau Syahrial Abdi dan juga didampingi Kepala Biro Hukum Ian Darmadi dan Kepala Satpol PP Riau Sri Sadono.

Info Pro 2. Informasi selanjutnya, Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkalis mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap yang melanda sejumlah wilayah dalam sepekan terakhir. Warga diminta mengurangi aktivitas di luar rumah dan menggunakan masker jika harus beraktivitas di luar. Ada Irwadi, yang juga Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinkes Bengkalis, juga menyatakan langkah pencegahan perlu dilakukan secara mandiri masyarakat mengingat kualitas udara di Bengkalis masih kurang baik. Teman Pro 2, demikian Info Pro 2 untuk edisi malam hari ini. Nantikan Info Pro 2 untuk edisi esok hari. Sampai jumpa.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat. Masih bareng sama gue di Taman yang menelur di malam hari ini, Teman Pro 2. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemanin oleh dua abang-abang ganteng malam hari ini. Ada Arditio dan juga Pika Iskandar. Halo.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Baik, Mas. Baik.
0: Asik. Satu pertanyaan yang gak pernah ditanyain di Radio Jakarta. Gimana Jakarta macet?
1: Sedikit ya. Kayaknya nggak pernah macet ya?
0: Gak pernah macet.
1: Karena apa namanya perjalanan kita mau ke RRI Pro 2, jadi perjalanan macet itu hilang.
0: Hilang sih.
2: Lancar.
0: Jadi
2: lancar.
0: Betul. Gokil. Arditio berarti kali kedua ya kesini ya?
2: Iya, kedua kalinya.
0: Ya. Kemarin pagi-pagi, sekarang malam-malam.
2: Malam nih.
0: Gimana bro?
2: Seru sih. Sekarang kan ditemenin Bang Pika kan?
0: Oh iya bener.
2: Kemarin gue sendiri bang.
0: Bener, sendirian.
1: Jangan
0: ya.
1: Bilang Bang Pika dong, tahun umurnya.
2: Kita kan beda 2 tahun dong.
0: Oh iya bener. Bener. Masih 17 katanya kan?
2: 17 ya.
0: Gokil. Ini berarti sebuah kolaborasi yang sebenarnya nggak baru berarti ya, maksudnya bukan kolaborasi pertama kali ya?
1: Bukan ya.
0: Kedua.
1: Sebelumnya
0: tiga.
1: Ya betul. Sebelumnya kita sudah mengeluarkan single judulnya Lihat Aku.
0: Oke.
1: Single lalu yang single kedua ini judulnya
2: Dosa Terindah.
0: Dosa Terindah. Ya. Benar. Sebelum masuk ke ngobrolin soal lagunya nih, pertama kali kalian ketemu tuh gimana ceritanya tuh?
2: Gimana tuh ya Bang Vic?
1: Jadi waktu itu kita ketemu di di label 360. Kita punya ada konten ya kalau nggak salah. Kita punya konten dengan anak-anak Indonesian Idol.
0: Oke. Okay.
1: Kebetulan salah satunya ada Tio.
0: Salah satunya ada Tio.
1: Okay. Aku belum kenal sebelumnya ya.
2: Belum.
1: Besok aku masuk ke recording. Aku tanya sama Revo, sound engineerku, arrangerku. Ini suara siapa? Kok bagus banget.
0: Oke. Okay.
1: Itu. Habis aku dengar, pas dia keluar dari ruang tek, yuk mau nggak kita bikin lagu?
0: Gitu. Asik,
2: langsung gercep, langsung todong
0: sih. Ya.
2: Betul. Dengan gue maksudnya kayak udah lama nih nggak, maksudnya udah lama banget dari After Idol gitu belum rilis lagu kan?
0: Benar.
2: Ketika diajakin Abang Pika langsung nembak gitu aja ya?
0: Iya, benar.
2: Oh, ayo bang.
1: Ya, gitu. Jadi nggak suka waktu itu?
2: Suka banget lah. Maksudnya kaget gitu ya?
0: Iya, benar.
2: Tiba-tiba dengan maksudnya dengan apa gue datang dengan yang nggak mengharapkan apa-apa gitu, nggak terpikirkan gitu, datang ke tempat Bang Pika silaturahmi gitu kan, dan gue baru tahu ternyata Bang Pika yang ini yang awalnya pas aku nyampe itu udah ngelihat Bang Pika di luar gitu, baru pulang dari mana. Terus kayak gue negur bang gitu pas gue masuk ternyata Bang Pika masuk.
0: Ini
2: Bambang yang tadi ya. Ternyata itu Bang Pika.
0: Untungnya apa ya?
1: Oh tadinya gak kenal?
2: Kan dulu beda ya. Dulu, sekarang lebih ganteng bang.
0: Bener.
2: Beda.
1: Udah makan belum ya?
0: Bener. Tapi apa bang, Bang Pika apa yang maksudnya kenapa langsung akhirnya, kan disini banyak maksudnya ya bisa dibilang banyak pilihan lah ya untuk diajak kolaborasi gitu. Kenapa akhirnya Arditio nih yang dipilih?
1: Jadi sebelumnya aku cerita sedikit ke belakang, kita lagi mencari penyanyi laki-laki. Karena menurutku zaman sekarang itu penyanyi laki-laki yang existing itu agak sedikit sulit gitu loh. Jadi waktu ketemu Tio itu harapannya itu langsung wah ini kayaknya yang gue mau nih.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi dengan suara yang cowok banget, dengan karakternya, timbrenya dan lain-lain. Jadi pada saat itu kita lagi memang programnya mencari penyanyi laki-laki karena kita lagi menyiapkan project untuk itu. Tapi penyanyinya belum dapat gitu. Jadi alhamdulillahnya dipertemukanlah kita sama Tio gitu.
0: Berjodoh lah. Di project ini ya. Benar-benar. Tapi gimana Arditio, maksudnya apa ya kayak first impression kali ya ngelihat Bang Pika tuh gimana? Kan awalnya yang lihat di luar dulu tuh sebelum akhirnya di acara intinya gitu. Gimana pertama kali lihat Bang Pika tuh gimana?
2: Sebenarnya kayak ya udah abang-abang pada umumnya gitu.
0: Benar.
2: maksudnya gini, kayak karena kan Bang Pika ini selama ini dia menjadi apa ya songwriter, dulunya dia seorang penyanyi dan dia udah ngobrol sama gua gitu kan, dia pernah nyanyi segala macam. Terus sekian pas gua datang, jadi gua lihat kan, oh Bang Pika. Jadi gue searching, sempat gue searching pas gue udah di 360 gue searching dulu Pika Iskandar. Ternyata yang bikin lagu, yang bikin lagunya si ini, betul, si ini. Terus juga jadi kebetulan istrinya Bang Pika juga songwriter in house 360 kan. Yang nulis lagunya Miska. Bang Pika yang nulis lagunya Nuka sama Mahal ini waktu itu kan, waktu After Idol kan. Ya udah gue semangat dong. Ternyata ini kantornya. Terus ya pokoknya ya akrabnya cepet lah. Akrab apalagi sama teman-teman 360 semuanya kan. Gampang akrab lah. Basicnya tongkrongan gitu.
0: Basicnya tongkrongan ya. Berarti itu yang bisa apa kayak caranya biar mengakrabkan diri gitu ya.
2: Benar.
0: Alright, dan akhirnya long story short sudah rilis lah dua single gitu ya.
2: Alhamdulillah.
0: Dari yang pertama judulnya adalah
2: Lihat Aku.
0: Ya. Dan yang kedua adalah Dosa Terindah. Nih. Alright, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol soal lagu-lagunya Tepang Pro 2. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan, pingin bertanya juga boleh banget. Langsung bisa drop aja langsung di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa langsung di 0811-801-05. Bisa langsung WhatsApp aja ya. Alright, kalau itu jangan kemana-mana Tepang Pro 2. Nanti bakal balik lagi bareng sama Pika Iskandar dan juga Ardi Tio ngomongin soal single-single terbarunya. So, tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama Edi dan juga tentunya masih ada Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, kita ngobrolin soal, boleh lah ya sedikit ngobrolin soal single kolaborasi pertamanya nih.
1: Boleh lah, boleh.
0: Ini gimana tuh ceritanya setelah akhirnya kayaknya Ardi Tio nih yang dibutuhin di project ini gitu kan. Tapi setelah recording, setelah lagunya dikasih gitu, mungkin setelah lagunya dikasih dulu, gimana rasanya Ardi Tio mendengarkan lagunya tuh awal pertama kali?
2: Pertama kali gue dikasih lagu itu yang pastinya agak gimana gitu ya, gue kok disindir nih gitu.
0: Dengan cerita ya maksudnya?
2: Iya, gue kok disindir bang nih, ini nyindir banget ya gitu. Jujur enak banget, karena liriknya to the point gitu. Enggak bikin orang kayak, ini liriknya tentang apa gitu. Lebih ke yang, oh ini relate sama gue. Jadi kejadian apapun, mau soal percintaan apapun, itu relate di lagu gitu.
0: Oke. Okay.
2: Nah jadi itu yang bikin gue kayak, oh bisa nih. Nah karena gue juga baru terjun di pop, jadi gue bilang sama Bang Pika, Bang, aku baru banget bang di pop gitu. Maksudnya, nyanyiin lagu-lagu pop, cuman di projekan ini, baru ini. Dengan bawain genre pop gitu kan. Mudah-mudahan bisa lah bang, gue bilang gitu.
0: Okay.
2: Jujur gue suka banget sama lagu ini gitu. Gitu sih.
0: Tapi apa maksudnya kesulitan yang dirasain ketika nyanyiin lagu pop tuh apa sebenarnya?
2: Ngebawain ininya sih, rasanya sih.
0: Rasanya ya, dari lagunya ya.
2: Bener. Ya sebenarnya kalau kita bawa genre rock pun gak sekedar teriak-teriak sebenarnya kan. Cuman lebih, bisa kita bilang lebih gampang aja karena basic gue rock, serak, teriak-teriak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gitu di pop, karena gue udah denger suara Bang Pika kayak dia nyanyi, kok di Bang Pika enak ya? Kok di gue, maksudnya feelnya tuh gak dapet gitu.
0: Feelnya
2: di gue gak dapet. Bang, gue kok kesusah Bang Pop ya? Gitu. Udah deh, challenge deh gue bilang. Jadi beberapa kali take demo semua lagu bang, yang Bang Pika buat, itu didengerin ke gue. Jadi yaudah gue belajar sembari ngisi demo lah gitu.
0: Benar.
2: Dan lama-lama makin nyaman gitu.
0: Makin nyaman ya. Mulai menemukan gimana akhirnya membawakan pop ini berarti.
2: Iya, benar.
0: Dengan caranya Ardi Tio gitu.
3: Sebenarnya bukan itu sih, Mas.
0: Gimana tuh?
3: Sebenarnya dia mulai menemukan rasa yang hilang dari cerita-cerita yang dulunya dia.
0: Oh, keriko lagi ya.
2: Tadi gue mau jelasin itu sebenarnya gue lariin. Relate aja udah.
0: Bener.
3: Kan jujur ya.
0: Gitu ya, benar.
2: Ini tapi, nih kalau berdua nih.
0: Tapi gimana Bang Pika melihat maksudnya setelah recording gitu kan, setelah didengerin lagunya, menyesal tidak?
3: Sebenarnya iya sih. Nggak, ini kita menemukan Tio itu sepertinya kita rasa itu menemukan hal yang kita inginkan. Gitu. Jadi sangat sangat fokus sekali saat kita mengerjakan proyek-proyeknya Tio. Jujur setiap dia membawakan laguku demonya itu selalu kita merasa puas. Bukan aku aja tapi semua tim puas. Jadi ada tim visual yang excited banget sama gue bikin videonya nanti musik videonya begini.
0: Oke.
2: Udah gambar langsung gitu.
3: Arrangernya bikin, oh gue mau bikin begini gitu. Jadi secara tim kita sangat puas dan bahagia untuk mengerjakan proyek ini dan fun banget gitu.
0: Yeah. Karena emang udah langsung apa ya kayak kebayang akan dibawa seperti apa lagunya ya kan. Bahkan sampai ke tim visualnya ya.
3: Yeah.
0: Akan dibawa sampai kemana gitu.
3: Betul.
0: Bener, berarti di lagu yang pertama emang udah si Ardi Tio udah ngebawain rasanya udah bener-bener pas lah ya.
3: Gak tahu sebenarnya kalau Tio itu walaupun dia isi demo, kita tuh semua ngerasa puas aja. Gak tahu memang ini ceritanya dia kah atau semuanya ceritanya yang pernah dia rasakan, gak tahu.
0: Okay.
3: Pada saat semua dia isi demo itu semuanya kita puas.
0: Okay. Bahkan dari demonya aja udah puas ya.
3: Iya betul demo.
0: Udah ini jadiin final aja gimana nih demonya nih.
3: Tapi fun fact ya.
0: Aduh gimana tuh.
3: Dosa Trinda ini. Itu suara demo sebenarnya.
0: Oh iya.
3: Sebenarnya.
0: Really? Wow.
3: Bener ya?
0: Wow. Oke. Okay,
2: bukan yang finally kayak udah finalnya gitu atau take kedua kalinya.
0: Bener.
2: Malah itu suara demo ya.
3: Sempat kita take di kita take kedua kali saat setelah demo kita mau bikin perfect lah.
0: Oke.
3: Okay. Akhirnya pada saat Tio masuk ke ruangan rekaman itu, nggak tahu feelnya kok enakan demo. Gak mungkin waktu pada saat itu dia lagi merasakan itu gitu. Jadi kita sepakat, yuk kayaknya kita pakai suara demo aja ya.
0: Oke, okay, wow.
3: Jadi keluarlah ini yang dosa terindah. Kita lompat-lompat gak sih? Jam sini?
0: Iya, gak apa-apa sih sebenernya. Okay, santai okay. Aja, kita relax aja, ngobrol aja.
3: Jadi dosa terindah itu suara demo Tio pada saat dia mengisi
0: pertama. Wow, ya. Menarik ya.
2: Itu fun fact sih. Yang belum dibongkar.
0: Benar. Itu fun fact besar sih.
2: Fun
0: fact besar sih. Benar. Tapi sebenarnya dosa terindah ini secara garis besar bercerita tentang apa ini?
3: Ceritanya, kamu mau cerita?
0: Yang Amar, merasakan Amar. Di lagu ini deh, gitu. Ya.
2: Jadi dosa terindah ini sebenarnya kisah percintaan ya, menceritakan tentang cerita saya juga. Tapi udah lama, sudah lama sebenarnya, nggak lama banget sih. After Idol.
0: Oke. Okay.
2: Bahkan di Idol ya bang ya.
3: Kok
2: nanya Bang Pika?
0: Kok tahu.
2: Tapi gue ada cerita sama Bang Pika. Aku cerita sama Bang Pika.
0: Oke.
2: Bang, aku pernah nih. Jadi ketika karantina Idol, itu aku deket sama cewek.
0: Oke. Jadi inisialnya? Kita gak usah.
2: Jangan kali
0: kita balik ya. Aja.
3: By the way, siaran ini sampai Bangka gak sih, Mas?
0: Sampai.
3: Silakan.
0: Nyampe. Kebetulan jadi, nyampe ya se-Indonesia ini kebetulan.
2: Jadi aku di Idol tuh pernah, maksudnya ya laki-laki lah gitu ya, ketika ngeliat perempuan, oh suka nih,
0: tertarik,
2: gue suka gitu ya. Tertarik nih gitu kan. Terus ya kayak udah lumayan intens, ngobrol segala macem. Tapi salahnya aku gak berani jujur gitu kan. Maksudnya oh gue ini suka sama lu gitu kan. Gimana lu suka gak sama gue? Gak ada kayak gitu.
0: Bener.
2: Tapi gue kayak ngejalanin aja biasa-biasa. Tiba-tiba ya udah.
3: Dosa terindah ini apa? Apa relate?
2: Relate-nya tuh ya karena gue gak jujur aja gitu. Nah di situ kan ada tuh kayak, bolehkah sekali saja ku jujur tentang rasa, tentang cintaku yang kusimpan bertahun-tahun. Dosa ke aku, katakan bahwa aku cinta meski ku tahu jawabannya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: Ya udah jujur aja sih.
3: Tio juga harus cerita. Apa namanya? Boleh enggak?
0: Apa tuh?
3: Jadi ada suara yang nah itu lagi nangis tuh.
0: Oh, beneran?
3: Ah iya.
0: Oh, itu masuk ke dalam lagu ini ada?
3: Masuk, makanya aku bilang sama Ranger Po, Revo, jangan dihapus itunya.
0: Oh, wow.
3: orang-orang yang merasakan gitu. Sama jadi relate gitu.
0: Ah, alright. Coba kita dengerin dulu kali ya. Kita ya. Cari part itu ya.
3: Jangan lupa ditonton atau didengarkan di menit kesekian wish.
0: Aduh, ya udah kita coba dengerin dulu dosa terindah nih sebuah single kolaborasi terbaru ya dari Arditio dan juga Pika Iskandar. Buat kamu yang pengen pertanyaan masih boleh, masih terbuka. Nanti abis ini bakal gue bacain ya pertanyaan kamu beberapa di malam hari ini. Jadi buat kamu langsung bertanya sekarang juga. Alright, kalau gitu jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan barusan kita dengar dosa terindah dari Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Jujur gue gak nemu bagian itunya.
1: Emang harus detail sih.
0: Emang harus detail ya, bener-bener. Kadang emang ada apa ya, easter egg di sebuah lagu gitu kan.
1: Bener-bener.
0: Mungkin didengerin ketika kita bener-bener dengerin gitu kan.
1: Yeah,
0: bener
1: yeah.
0: Detail gitu. Tapi emang ada bagian itunya gak dihapus sama
1: gak
0: sekali.
1: Gak dihapus sama sekali.
0: Wow. Emang kenapa akhirnya itu dibiarin, kesengajaan itu?
1: Karena menurutku agak kehabisan nafasnya gara-gara air mata keluar itu. Orang itu, menurutku orang yang mendengarkan itu bisa nyampe lebih
0: okay.
1: Cepat nyampe gitu. Jadi pada saat denger kok juga aku juga sakit gitu. Jadi kayaknya memang aku bilang sama arrangernya, Revo jangan dihapus. Gitu. Ya entah nggak dapat nanti teman-teman kalau mendengarkan nggak dapat, tapi insya Allah tuh perasaannya bisa dapat.
0: Betul.
1: Gitu.
0: Betul. Jadi emang apa ya, kayak biar mendramatisir lah dalam tanda kutip.
1: Betul.
0: Lah ya.
1: Betul.
0: Gitu, ya. Gimana Ardi Tio sebagai menyanyikan lagu ini, emang ketika rekaman emang sesegukan itu kah?
2: Emang awalnya iya.
0: Oke. Okay.
2: Cuman kan namanya gimana ya?
1: Oh iya, tapi lama-lama makin parah.
2: Tapi jujur bang, maksudnya kayak pendengar sama penyanyi itu beda. Maksudnya kayak gue yang nyanyiin nih.
0: Bener.
2: Ada aja tuh kayak gak puasnya, kayak gini. Nah, Bang Vika sebagai produser kan pastinya lebih peka gitu ya, lebih tahu gimana tentang feel yang udah gue nyanyiin gitu.
0: Betul.
2: Ini kena atau enggak gitu. Jadi gue tetap ngerasa gak puas bang, kayaknya enggak deh bang. Kayak, karena itu kan terjadi secara tiba-tiba aja gitu. Bener. Pas gue nyanyi. Ngisi demo itu loh, pertama gitu. Jadi itu yang sulit diulang kan. Nah, tapi ketika gue dengerin lagi, bang kayaknya gue kurang kayak gini deh. Bang kayaknya gue kurang gitu, kurang apa gitu. Tapi pas gitu di take yang kedua kalinya, yo enak yang demo yo. Enak yang pertama. Udah ini aja deh katanya.
1: Karena biasanya menurutku ya mas ya, menurutku kalau misalnya kita sudah merekam sesuatu itu, rasanya itu kita mau mencapai, ekspektasinya mau mencapai di atas dari rasa yang pertama.
0: Betul.
1: Benar sih. Jadi ketika misalnya kita mau kejar ekspektasi tersebut, rasanya nggak ada saat itu iya, sangat sulit untuk dijangkau gitu.
0: Benar.
2: Itu benar.
1: Ini terlalu teknis banget ya.
2: Benar sih.
0: Iya benar. Maksudnya secara rasanya juga akhirnya mungkin karena yang kedua mungkin lebih fokus ke teknis tadi gitu.
1: Betul,
0: kan.
1: Betul.
0: Jadi mungkin rasanya agak-agak nggak pas.
1: Iya. Gitu. Untuk nge-recall itu kan biasanya biasanya agak-agak sulit kan.
0: Benar.
1: Jadi merecall sesuatu momen itu biasanya agak sulit karena rasanya nggak sama. Sama hari
2: pertama.
1: Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, karena perasaan lagi beda.
0: Benar.
2: Entah lagi fun, lagi happy, tapi tiba-tiba kena galau itu kan kayak agak nabrak gitu. Mungkin memang di saat take demo itu lagi pas momennya.
0: Oke. Okay.
1: Jadi lagi pas diputusin lah ya.
0: Ya. Oke, benar-benar. Lagi pas dapat closure gitu ya.
1: Tapi enggak apa-apa yuk.
2: Enggak apa-apa. Cerita. Udah tadi kayak gitu.
0: Iya.
2: Ditanya seperti itu.
0: Ditanya seperti itu ya.
2: Tek demo pertama tuh galau parah udah.
0: Benar. Tapi secara pesan nih mungkin yang pengin disampaikan di lagu ini sebenarnya apa nih?
2: Yang pengin disampaikan dari lagu ya? Ya supaya apa ya? Kita semua sadar lah. Kita semua sadar kita itu harus jujur soal perasaan masing-masing.
0: Betul.
2: Mau tentang apapun itulah, bukan tentang percintaan doang. Karena menurut aku kalau misalnya kita itu udah berekspektasi tapi kita gak berani jujur gitu sama apapun yang kita rasain, itu takut aja tiba-tiba kayak jatuh gitu loh. Dari ekspektasi yang kita rasa gitu. Makanya mungkin dosa terindah ini mengajarkan ya udah jujur lah gitu.
0: Okay.
2: Walaupun jawabannya nanti gimana, kedepannya itu sama dia gimana gitu, yang penting jujur aja.
0: Okay.
2: Itu sih
1: kuncinya, komunikasi ya.
0: Kuncinya komunikasi. Gitu. Benar.
2: Betul.
0: Itu jujuran di atas segalanya ya.
2: Betul. tapi abang relate nggak sama dosa terindah?
0: Okay, jadi.
1: penyiarnya kena.
0: Kok diserang balik saya? Kok diserang balik saya? Pasti ada lah momennya lah ya. Maksudnya ketika kita menjadi seseorang atau sesuatu, tapi itu sesuatu yang gak bisa kita raih, kita jangkau, pasti ada. Itu hal yang umum kok.
1: Sebetulnya semuanya bisa merasakan ya.
0: Benar. Kan maksudnya definisinya gak cuma tentang seseorang aja.
2: Iya benar sih. Maaf ya kayak edit ya, maaf.
0: Aman
2: ya.
0: Aja, maaf santai. Ya. Santai, saya jago nyapu kok, tenang aja. Oke. Karena mungkin gue mau jawabin dulu nih ya, nanyain ya, bukan jawabin, saya bukan narasumbernya ya. Ini ada dari Lara yang sudah bergabung. Ini mau nanya, katanya di balik karya yang terdengar indah pasti ada proses yang mungkin penuh keraguan, kegagalan, bahkan pengorbanan yang tidak pernah dilihat pendengar. Dari seluruh perjalanan kreatif kalian, apa bagian paling berat yang pernah kalian lalui?
2: Dari Bang Pikan.
1: Dari proyek ini? Atau dari proyek-proyek sebelumnya?
0: Proyek-proyek sebelumnya, Pak.
1: Proyek-proyek sebelumnya.
0: Sepanjang karir.
1: Oke. Banyak banyak penolakan kalau misalnya aku dari sebagai sisi POV songwriter. Sebelumnya meniti karir itu banyak penolakan yang sangat tidak bisa dilupakan yang kita jadikan pelajaran sebenarnya. Banyak dulu aku suka nganter-nganter demo ke label, Mas.
0: Oke.
1: Dulu nganter-nganter demo ke label. Salah satu yang momen yang aku gak bisa lupa adalah ketika laguku dibilang katanya, oh kayaknya kita gak bisa kerja sama dulu, kayaknya lagunya sampah deh.
0: Oh, wow.
1: Iya, yeah. Okay. Tahun 2010. Gitu. Jadi akhirnya dari pelajaran tersebut, gak sakit hati, cuman yang membuat kita jadi apa namanya, terus berkarya. Jadi hal-hal yang seperti itu menurutku.
0: Oke.
1: Jadi sehingga memotivasi kita berkarya terus, akhirnya dari ikhtiar yang kita kerjakan banyak dapat achievement dari Tuhan.
0: Oke, gitu. benar.
2: Religius kan.
0: Tapi itu salah satu mungkin momen yang paling diingat gitu kan, ketika karyanya mungkin tidak bisa diterima gitu ya, bahkan sama label.
1: Betul.
0: Benar. Kalau dari Aditya ada enggak?
2: Kalau dari aku mungkin maksudnya ada sih beberapa, karena aku baru banget kan. Yaitu After Idol, karena aku bingung gitu.
0: Oke. Okay.
2: Aku kayak awalnya tuh udah overthinking aja gitu. Gitu kelar Idol, aku belum tahu mau kemana, aku belum tahu mau ngapain. Kayak menurutku persiapan aku itu untuk ikut Idol tuh belum mateng. Ya sebenarnya kita gak nyari mateng ya gitu. Tapi mentalnya gitu kan.
0: Yes.
2: Jadi aku bawa mental aja lah. Aku bawa mental dari Medan, dari tempat aku maksudnya menjalanin musik dengan sebelumnya gitu, dengan reguler. Ya udah aku bawa ilmu yang aku ada aja gitu. Nah, pada akhirnya gitu setelah Idol, aku kayak aduh, ini sudah setahun nih, udah setahun setengah gitu kan. Belum rilis gitu ya. Yeah. Gimana gitu. Jadi aku banyak ketemu sama teman-teman musik yang bisa kita bilang mereka juga produksian gitu. Tapi kan aku nggak punya apa-apa gitu. Aku lagu juga belum ada gitu.
1: Sorry aku potong. Fun fact-nya, Tio itu paling terakhir rilis lagu di season
2: 13.
0: Tio. Oh, oke.
2: Di season aku. Jadi makanya itulah yang maksudnya aku rasakan tuh kayak aduh, apa balik aja ya ke Medan ya? Balik
1: sempet, gitu
2: ya? Sempet banget. Bilang ke mama kan, "Mak, aku pulang aja nih, Mak."
1: Oh, bilangnya mama. "Mak, aku pulang aja gitu, Mak."
2: Iya.
1: Terus kata mama apa?
2: Pulang tahun lah udah ngerepot banyak. Nggak, jujur aku jarang cerita sama mama kan. Apapun soal kondisiku di Jakarta tuh jarang banget. Terus pada momen adalah malam-malam gitu aku ngobrol sama mama, makanya aku lagi bingung banget di sini gitu. Aku nggak tahu nih mau ngapain, rilis juga belum gitu kan, kawan-kawan udah pada rilis gitu. Dah, jadi mama bilang tahanin dulu di sana, mana tahu nanti ada jalannya gitu kan. Ya namanya masih awal gitu, masih proses. Jangan langsung down dong gitu, kata mama. Gimana kalau nanti Tio pulang balik lagi ke awal, terus gimana sama Tio Holik? Mama juga mikirin fanbase gitu kan. Gimana sama fanbase yang udah ngedukung Tio di Idol gitu.
0: Yes.
2: Ya. Itu sih momen yang maksudnya kayak gitu banget lah. Padahal baru mulai gitu loh.
0: Bener.
2: Tapi bingung aja.
0: Iya, gitu. Sempat merasakan kebingungan gitu ya. Bener.
1: Berarti mama kau tuh yang support sekali ya berarti.
2: Betul.
1: Ya.
2: Parah.
0: Betul. Dan akhirnya benar juga kan apa yang dibilang Mama Hetio gitu kan.
1: Bukan Mama, Mama.
0: Mama ya. Mama. Iya, maaf.
2: Karena Sumatera, Sumatera kan Mama.
0: Iya benar,
2: Mama, Mama Bapak ya, gitu. Betul. Jadi enggak nyokap bokap gitu, beda. Ya.
0: Beda, terlalu terlalu Jakarta itu ya. Oke, lanjut lagi, ada dari Hawa nih yang katanya mau bilang, katanya mau jujur nih buat lagunya bagus banget, nadanya enak banget didengar.
2: Terima kasih siapa? Hawa.
0: Hawa.
1: Hawa, thank you.
0: Benar. Tapi ini Bang, katanya dia mau nanya, apa solusi buat orang yang sebenarnya dia ini suka sama seseorang tapi dia ragu buat ngungkapin perasaannya? Apa solusinya biar orang ini enggak ragu buat ngungkapin
2: perasaan? Buat senior saya Kak Pika dulu.
1: Kalau dari aku, apa namanya? Ada caranya yang apa namanya? Bisa menjadi referensi. Nonton di akun Instagram baik-baik saja katanya, di situ banyak jawabannya.
0: Wow, oke. Okay. Itu banyak ya di situ.
1: Banyak jawaban.
0: Menemukan
2: banyak banget
0: cara ya.
1: Iya, betul benar. Betul.
2: Benar. Apa tadi Bang namanya?
1: Baik-baik saja katanya.
0: Tuh, guys. Baik-baik saja katanya ya. Yeah. Oh wow, alright. Bisa dicek di situ ya, Hawa ya. Jadi kalau butuh jawabannya bisa langsung.
2: Kedit, Kak Edit juga kalau perlu jawabannya nonton aja baik-baik saja katanya ya.
1: Orang dia sebentar lagi main. Oh, iya.
0: Nonton aku di sana nanti ya guys ya. Jangan lupa nonton. Belum syuting aja udah langsung promo.
2: Itu dia.
1: Itu cara locknya.
0: Ayo benar, benar.
2: Oh, gitu tidak ya, ada penolakan, ya. Tidak ada penolakan.
0: Oh ya. Oh gini dunia entertain guys. Oh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Artidia dan juga Mika Iskandar, teman Pro 2. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih bareng sama Ardi Tio dan juga Pika Iskandar. Alright, tadi kita udah ngobrolin sedikit soal lagunya gitu ya, Dosa Terindah gitu kan. Berarti ini sebuah lagu yang cocok didengarkan oleh siapa nih sebenarnya nih?
1: Untuk teman-teman yang sedang mengalami masalah di percintaannya.
0: Asik.
2: Seperti yang Hawa tadi bilang.
0: Benar-benar.
2: Kenapa sih suara kita begini? Kok
0: tiba-tiba
2: begini?
0: Ya kan? Tiba-tiba suaranya dalam.
2: Bagaimana ketika aku tidak bisa jujur
0: dengan
2: perasaanku?
1: Nah, itu dia.
0: Gitu ya.
2: Benar. Film horor.
0: Kita mau jadi film horor. Ceritanya horor sih emang sih.
1: Kan horor ya.
0: Aduh. Berarti orang-orang yang mungkin belum bisa jujur sama diri sendiri tentang perasaannya dia gitu ya. Ini
1: benar banget
0: gitu ya. Benar. Tapi berarti selama produksi selain ternyata ini adalah demo yang dipakai.
1: Yeah.
0: Ada cerita menarik lain enggak terkait recordingnya?
2: Cerita menarik lain itu ada di durasi lagunya.
1: Ah ya, okay, benar.
0: Oh, kenapa tuh?
2: Kalau misalnya kita bisa cek lagi durasi lagunya ini ada di 2 menit berapa?
0: 2 menit.
1: Pokoknya enggak sampai 3 menit.
0: Iya, enggak sampai 3 menit tadi.
2: 2 menit 40.
0: Hmm.
2: Itu sangat menurut kita itu sangat menurut teman-teman itu sangat pendek katanya.
0: Oke. Okay.
2: Hmm. Tapi menurutku aku pengen segitu aja. Karena gua rasa cukup udah segitu. Hmm. Cukup mewakili teman-teman yang aku rasa sedang mengalami peristiwa-peristiwa disakitin seperti itu menurutku. Jadi nggak perlu panjang-panjang. Kenapa? Agar bisa diulang lagi.
0: Kan? Aduh, itu dia.
2: Kita bercerita. Silahkan menikmati galaunya.
1: Ini bukan bercerita tentang kata doang ya.
0: Yeah.
1: Bercerita tentang musik.
0: Asik.
1: Tentang musik yang galau.
2: Oh iya.
0: Iya benar.
1: Udah sih suaranya jangan digigit.
0: Iya. Balik lagi di suara.
1: Bawa ya.
0: Balik lagi suara begitu lagi. Oke, okay, berarti dengan durasi yang mungkin bisa dibilang cukup singkat gitu ya.
1: Benar.
0: Ini dirasa yang paling pas gitu
1: betul,
0: ya
1: betul.
0: Buat menyampaikan isi lagunya.
1: Yes.
0: Gitu ya. Benar.
2: Karena liriknya juga to the point kan?
1: Yes.
2: Liriknya to the point. Apa namanya? Musiknya juga kadang kalau misalnya terlalu panjang juga ini apa sih? Arahnya mau kemana sih sebenarnya gitu. Jadi kalau misalnya mau kayaknya kentang nih. Ah, denger lagi dari awal gitu.
0: Diulang lagi. Gitu caranya ya.
2: Iya. Tujuannya itu. Selamat menikmati kegalauan.
0: Alright. Tapi buat di single Dosa Terindah ini udah ada MV atau video lirik?
1: Sudah.
2: MV sudah?
1: MV sudah.
0: Oh, MV-nya udah ada ya?
1: Sudah.
0: Itu ceritanya gimana tuh? Berarti di MV

0: itu?
1: Di MV itu ini kita spill ya bang, karena udah rilis kan. Okay. Di akun apa? Akun
2: baik,
1: YouTube.
2: Baik-baik saja katanya.
0: Nah, baik-baik saja katanya.
1: Di akun YouTube baik-baik saja katanya. Jadi di situ aku sebagai cowok yang
2: culun.
1: Nah ini nih kayak gini nih. Nah. Kalau kalian udah nonton,
2: pendengar RRI enggak lihat.
0: Iya, enggak lihat. Enggak lihat. Iya, tapi bisa dilihat itu.
1: Iya, tapi ini. Oh, iya. Nah, ini bener. Seperti ini. Kan gini.
0: Di headphone-nya digalungkan dari leher ya.
1: Nah, benar. Nah,
0: gitu. Digambarin pakai kata-kata.
1: Jadi, aku sebagai cowok culun yang baru datang ke toko vinil.
0: Oke.
2: Okay. Music edik lah ya.
1: Music edik lah. Maksudnya ini gue pendengar musik banget nih. Udah tiba-tiba ya udah aku nyampe di toko itu. Terus bertemulah dengan penjaga toko, yaitu cewek. Si cewek ini jadi kayak apa sih namanya bang?
2: Memberikan sinyal-sinyal.
1: Okay.
2: Tapi Tionya salah sangka.
1: Salah
2: karena
1: paham,
2: sinyal ya. Itu adalah sinyal yang salah sebenarnya.
1: Ya.
2: Sinyal apa kalau zaman sekarang? Just friend.
1: Just asik. Friend.
2: Jadi beda aku nganggapnya kayak oh,
0: bener.
2: Yang kayak aku bilang tadi karantina itu.
1: Bener, nah bener, begitu.
0: Bener.
1: Aku tuh salah paham gitu.
0: Oke.
1: Karena aku Masya Allah cantiknya, Masya Allah manisnya, lucu kok gitu, kok dia baik sama aku gitu kan.
2: Respon nih.
1: Respon. Padahal cuma sekedar kayak,
0: iya.
1: Iya customer doang.
0: Iya gitu. Being nice to each other aja.
1: Iya.
0: Gitu
1: kan. Terus dari situ, yaudah aku balik lagi beberapa sampai berapa hari, 3 hari 2 hari, ketemu, dan pada akhirnya itu tadi kan, kayak aku yang gak berani jujur sama perasaan aku sama dia. Terus di momen yang kayak aku ngerasa, oh kita udah deket banget nih. Kita udah ngejalin hubungan yang bisa kita bilang intens. Walaupun belum ada apa ya, apa sih status gitu.
2: Ya cowoknya just friend. Datang tiba-tiba.
1: Tiba-tiba cowoknya datang. Kemarin maca. Abis itu?
2: Jangan di spill loh nanti.
1: Oh iya. Teman
2: dari Pro 2.
1: Nah pokoknya mau tahu nonton aja guys. Di mana bang?
2: Di YouTube. Akun YouTube baik-baik saja katanya.
0: Baik-baik saja katanya bisa ditonton di situ ya. Kalau mau lihat Ardi Tio jadi seorang cowok yang culun
1: mencintai
0: seseorang gitu ya.
1: Gak kebayang
2: gitu. Itu syutingnya di Pasar Santa kan.
0: Oh iya.
2: Kan panasnya gimana ya?
0: Benar.
2: Tapi enggak kerasa gara-gara fun kan.
0: Benar.
1: Itu padahal kayak Bang Pika lah memang jenius ya kita bilang ya. Maksudnya mau bikin MV sama bang sama visualizernya, tim visualnya. Ada Kak Jesse. Kayak ya udah aku kan nggak ada, maksudnya nggak ada kerana ke situ gitu, basic ke situ. Tiba-tiba keren juga ya di vinyl gitu. Jadi memang apa seadanya aja gitu, tapi mahal jadinya.
0: Betul.
1: Keren sih.
0: Betul.
2: Mahal? Gua murah. Kan in-house semua yuk.
1: Jadinya. Maksudnya jadinya gitu videonya.
0: Betul, hasilnya terlihat mahal gitu ya. Bukan secara ininya bang.
2: Sebenarnya ngerti gue bercanda aja.
1: Tapi emang kita kayak gini.
0: Iya udah.
2: Biar teman-teman RRI Pro 2 fun.
1: Fun. Makanya sering nongkrong sama kita, datang dong. Ke 360 Kak Edit bisa.
0: Betul, boleh.
2: Nongkrongnya di sini nanti kita datang.
0: Asik, boleh.
1: Oh iya.
2: Iya dong.
1: Benar.
0: Bisa. Alright. Oke, berarti kan total yang udah dirilis dari kolaborasi kalian berdua udah dua.
1: Ya.
0: Akan ada next-nya kah atau enggak nih? Boleh di-spill enggak?
2: Akan ada next-nya untuk Tio sebenarnya.
0: Oke. Okay.
2: Jadi Tio akan berdiri sendiri. Kita sudah menyiapkan sekitar ada satu album sebenarnya.
0: Oh, wow, oke. Okay.
2: 8 Revo 8 apa 10? Oh, 9 atau 10 lagu.
0: Sampai 10 lagu ya.
2: Demo gitu. Jadi tinggal dipilih-pilih. Kemarin kita sempat mengundang apa Tioholic, fansnya Tio datang ke kantor kita untuk mendengarkan setiap track yang kita isi demo.
0: Oke.
2: Okay. Jadi lucunya sampai berantem tuh. Abis ini yang ini gitu.
1: Kayak udah.
2: Sempat seperti itulah. Jadi momentum itu yang sebenarnya kita jujur senang banget ternyata ada Tioholic yang support support kita dari belakang yang sampai segitunya gitu.
0: Oke. Okay.
2: Gitu.
0: Jadi keras semua ya.
2: Betul.
1: Gerak semua.
2: Plannya adalah Tio untuk album.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Kita sudah siap untuk itu.
0: Oke.
2: Jadi teman-teman Pro 2 doakan kita untuk lancar.
0: Amin.
2: Semoga bisa diterima sama masyarakat.
1: Amin.
2: Semoga bisa diundang lagi ke sini.
1: Amin.
0: Boleh dong. Ngobrol lagi nanti kita ya.
2: Harus dong.
0: 5 jam nanti kita ngobrol.
2: 12 jam juga enggak apa-apa.
1: Pokoknya kulik aja. Betul. Kulik aja Tio. Ya, masalah-masalah Tio enggak apa-apa.
0: Betul sekali ya. Alright. Berarti mungkin terakhir ya dari Bang Pika sama Bang Tio, ada yang ingin disampaikan enggak nih buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, buat fansnya Tio, Tio Holik juga, fansnya Bang Pika, Pika Holik katanya.
1: Aduh, guys. Pikalisius. Pikalovers.
0: Silakan, ada yang mau disampaikan ya, silakan.
2: Oke. Okay. Kalau dari aku, teman-teman Pro 2, jangan lupa untuk support terus Pro 2 tentunya. Jangan lupa menjadi fans atau pendengar setia teman apa? Pro 2, Radio Pro 2. Tetap untuk mendengarkan lagu-lagu Indonesia.
0: Yes.
2: Support kami terus, support musisi-musisi atau penyanyi-penyanyi Indonesia. Dan doakan kami bisa menjadi teman kalian di saat-saat kalian galau.
0: Asik. Betul. Dari Tio, ada yang mau disampaikan ya?
3: Dari aku, terima kasih untuk RRI Pro 2 khususnya yang udah mengundang kita berdua juga di sini. Karena sebelumnya aku sendiri ya. Hari ini habis aku ya. Tapi terima kasih banyak. Dan aku pengen ngucapin terima kasih juga untuk semua masyarakat Indonesia yang udah menerima karya-karya dari kita, dari kami. Dan terima kasih juga untuk Tio Holik yang udah selalu mensupport Ardi Tio dari Idol sampai sekarang. Dan semoga kedepannya kita bisa jalan bareng terus, kita bisa bertukar pikiran terus, dan kalian tetap antusias menunggu karya-karya kita berikutnya.
0: Asik.
3: Dan tidak lupa juga terima kasih buat mama di kampung, bapak di kampung, keluarga semuanya. Terima kasih yang udah support Arditio di sini.
0: Gokil. Pokoknya jangan lupa buat selalu dengerin karyanya Arditio dan juga Pika Iskandar. Yes. Di semua DSP bisa ya?
1: Yes, betul.
0: Dosa terindah bisa didengarkan di semua DSP. Musik video juga udah bisa ditonton di akun
2: baik-baik saja katanya.
0: Katanya, dan tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
2: Dan nah, jangan lupa untuk nonton akun Instagram baik-baik saya katanya, karena Mas Edit nanti
1: Mas Edit ada nanti. Jadi buat teman-teman yang penasaran, let's go Instagram.
0: Alright, terima kasih Arditio, terima kasih Mika Iskandar.
1: Terima kasih dari Pro 2, Mas Edit.
0: Sukses selalu buat next project.
1: Amin.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya, tentunya ya. Alright, terima kasih juga buat teman Pro 2 seluruh Indonesia udah seru-seruan di malam hari ini, dan habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya. Kalau gitu, nama gue Edit Tama pamit, dan juga
1: Mika Iskandar
3: dan Tio.
0: Alright, bye bye teman Pro 2.
1: Bye. Music Live Chat.

Teman nomor 2, lanjut lagi kita bakal ngobrolin soal komunitas sosial di Pekanbaru. Tapi kayaknya kali ini kita bakal ngobrolin soal salah satu komunitas yang menarik perhatian Tifah nih, teman pro 2. Dimana ini adalah komunitas yang bergerak untuk sustainable living ya. Ada yang peduli banget dengan lingkungan, kemudian juga edukasi, kreativitas. Tifa search dari Instagram nih, ada namanya Environmental Point ataupun EP Official. Waktu itu kayaknya ini pernah bekerja sama Glue and Guts yang pernah main ke studio Pro 2 Pekanbaru, teman Pro 2. Dan ini menarik banget karena produk-produknya itu juga sustainable living, terus juga kayak mereka dekat dengan alam, pastinya juga mengajarkan manusia untuk lebih peduli dengan alam. Nah, kira-kira kelompok sosial ini ataupun juga komunitas sosial ini gimana ya untuk mereka bisa bergerak di Pekanbaru ini? Kita bakal ngobrolin soal komunitas yang satu ini, teman Pro 2. Tapi kayaknya kita mau dengerin dulu deh satu lagu yang bikin kamu kayaknya juga ikut salting ya. Ada Adrian Khalif 2001 kali.

0: salah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tongku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
1: Iyo, masih kecil lagi sus tilang macam di nenek-nenek. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: Tahukah Anda, lubang hitam tertua di alam semesta lebih berat dari matahari? Teleskop luar angkasa James Webb menemukan lubang hitam atau black hole yang diduga merupakan tertua di alam semesta. Lubang hitam merupakan objek paling misterius di alam semesta. Ia lahir dari runtuhnya bintang raksasa dan tumbuh dengan terus-menerus melahap materi gas, debu, bintang, bahkan cahaya ke dalamnya. Lubang hitam tidak memancarkan cahaya, namun keberadaannya dapat diketahui dari benda-benda sekitar yang dimakan olehnya, kemudian menciptakan cincin cahaya di lubang hitam tersebut. Lubang hitam tertua di alam semesta ini diperkirakan memiliki massa 10 juta kali lebih berat daripada matahari. Dan terletak di pusat galaksi bayi 570 juta tahun setelah alam semesta dimulai.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, kalau biasanya ngomongin lingkungan itu yang langsung kepikiran mungkin soal memilah sampah, mengurangi plastik, atau menanam pohon. Ya, semacam reuse, recycle, itulah ya yang 3R itu. Aduh, lupa lagi tiba satunya.

kain dengan cara dipukul secara perlahan, di mana daun dan bunga yang biasa dilihat di sekitar kita tuh berubah menjadi motif alami di tote bag atau kain. Menariknya, hal-hal kayak gini tuh juga diajarkan di sekolah sih. Ada juga yang kayak sekolah-sekolah yang menerapkan yang P5 ya kalau nggak salah ya. Terus mereka buat eco printing. Nah, ini kayaknya menarik ya, mirip-mirip lah ya dengan botanical pounding ini. Terus juga kalau ngelihat kegiatan environmental point, ada satu hal yang menarik ya, ini adalah lingkungan dan juga kreativitas ternyata bisa jalan bareng. Di mana ada membatik alam, kreatif recycling, sampai workshop daun ulang. Wow. Tentunya konsep-konsep kayak gini itu sebenarnya deket banget ya sama kehidupan sehari-hari kita. Sehingga kalau kita ikut dari komunitas ini dan follow dari Instagramnya, kita juga bisa nih melihat kira-kira barang-barang apa ya yang ada di sekitar kita yang bisa dimanfaatkan kembali. Dan jadi ada nilai tambah dan nilai lebih lagi dari si produk yang mungkin bisa dipikir kayak udah jadi sampah, padahal masih ada tempat ruang mereka untuk bisa didaur ulang kembali. Kira-kira kalau kamu ikutan dari komunitas kayak gini, apa yang bakal pertama kali terbersih di kepala kamu? Apa yang bakal kamu lakukan yang untuk menyelamatkan lingkungan ini, teman-teman?

0: Hei sampah, aku mau jujur sama kamu. Sebenarnya selama ini aku ngerasa sedih banget ngelihat kamu mengapung di sini tanpa tujuan.
1: Aku cuma nggak tahu harus pergi kemana. Aku nggak bermaksud mencemarimu.
0: Iya, aku ngerti kok. Tapi kehadiranmu memang membawa masalah bagi kehidupan di sini. Coba lihat ikan itu. Dia kelihatan kesakitan banget karena tersangkut plastikmu.
1: Aku kan gak bermaksud menyakitinya. Aku gak bisa mengontrol diriku sendiri karena hanya manusia yang bisa mengontrolku.
0: Ah, iya benar. Harusnya manusia-manusia itu gak membuangmu dengan sembarangan sampai bisa di sini. Oh, dasar manusia. Mereka harusnya belajar untuk menjaga lingkungan. Nanti kalau laut tercemar dan ada bencana, mereka cuma bisa nangis.
1: Ya udah, cepat bawa aku ke pinggir laut agar kamu tidak tercemar. Kasihan kalau pendatang lain ikut kerepotan.

Teman Pro 2, jadi dari kegiatan environmental point, kita bisa ngelihat ya satu hal sederhana, yaitu menjaga lingkungan gak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa juga dimulai dari kebiasaan-kebiasaan kecil, mengurangi penggunaan barang sekali pakai, ngebawa tas belanjaan sendiri, menggunakan kembali barang yang masih layak, atau mencoba mengolah sesuatu yang udah gak terpakai dan gabung di komunitas lingkungan. Tentu saja kalau dilakukan sama-sama, kegiatan kayak gini tuh bisa berkembang jadi gerakan komunitas yang positif gitu ya. Karena environmental point sendiri juga ngebawa konsep sustainable living lewat edukasi lingkungan, kreativitas, kegiatan berbasis komunitas, dan juga produk-produk yang terinspirasi dari alam. Bahkan juga yang kelihatan ya dari konten-konten mereka ini juga kelihatan positif banget, dan juga ada banyak sekali kegiatan yang mempertemukan anak muda, perempuan, komunitas kreatif, sampai peserta workshop buat belajar dan juga berkarya bersama. So, kalau selama ini kita menganggap isu lingkungan sebagai sesuatu yang berat dan penuh aturan, mungkin kita bisa ngelihatnya dari sudut pandang yang lain, di mana peduli lingkungan juga bisa kreatif, bisa menyenangkan, bisa jadi ruang belajar, bahkan bisa menghasilkan peluang buat menghasilkan karya dan juga produk yang punya nilai, teman Pro 2. So, itu dia tadi obrolan kita di malam hari ini, ngobrolin soal komunitas sosial tapi yang berbasis lingkungan ya. Dan next kita bakal lanjut lagi dari jam 9 sampai dengan jam 11 malam nanti di Bahas Gini Bahas Gitu. Stay tune di sini di program Madu Pekan Baru, teman terbaik kamu.

banyak manfaat untuk mengonsumsi telur setengah matang, terdapat beberapa bahaya yang harus kamu waspadai. Antara lain, yang pertama ada infeksi bakteri Salmonella. Mengonsumsi telur setengah matang meningkatkan risiko paparan bakteri Salmonella. Sebetulnya bukan hanya anak ataupun bayi yang perlu menghindari makan telur setengah matang. Seorang dewasa pun baiknya tidak mengonsumsi telur yang dimasak dengan cara setengah matang. Terlebih bagi orang yang memiliki sistem imunitas rendah seperti ibu hamil dan lansia. Bahkan, American Academy of Pediatrics menyebutkan bahwa infeksi Salmonella lebih sering terjadi pada anak berusia di bawah 4 tahun. Adapun penyebaran bakteri ini lebih sering berasal dari produk makanan seperti daging ayam, telur, dan susu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

Teman Pro 2 masih bareng Tifa di sini dan yap tadi baru aja ya kita dengerin beberapa lagu sebelum kita masuk di program bahas gini bahas gitu. Rasanya enggak afdol kalau kita enggak ngobrolin soal salah satu film yang kayaknya ini bakal tayang karena masih dalam masa produksi oleh salah satu penyedia layanan film ya teman Pro 2. Dimana ini juga film yang pernah udah ada tiga seri gitu teman Pro 2 atau udah ada tiga film yang juga menjadi salah satu tontonan anak-anak ya, ini adalah Narnia teman Pro 2. Dan kalau kamu sendiri nih kalau ngobrolin soal film Narnia ini, itu kan ada mereka kakak beradik yang masuk ke dalam lemari terus juga akhirnya masuk ke kerajaannya Aslan gitu ya. Dan bayangin deh kalau tiba-tiba kita yang memerankan dari si pemeran itu, mau itu Edmund atau si Lucy atau si Susan gitu ya, atau Peter. Dan kalau kita ngobrolin soal dunia lain yang ada di Narnia ini juga ternyata punya aturannya sendiri teman Pro 2. Dan kalau dikasih kesempatan buat masuk ke dunia lain kayak Narnia, kamu pengen jadi karakter yang mana nih? Boleh dong share ke Tifa teman Pro 2 sebelum kita ngobrolin soal film yang masih digarap oleh Netflix ini.

0: jadi ikutan depo gak? Buruan deh, kamu gak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena temen. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Tradisi nganggung adalah tradisi turun-temurun masyarakat Pulau Bangka, di mana penduduk membawa makanan lengkap dari masing-masing rumah ke tempat pertemuan seperti masjid, surau, atau musola. Dalam rangkaian acaranya, diawali dengan pembacaan doa dan ceramah keagamaan. Nganggung juga sering disebut sepintu sedulang, yang memiliki arti satu rumah atau satu pintu yang membawa satu dulang. Sedangkan dulang sendiri adalah wadah yang terbuat dari seng atau kuningan, kemudian digunakan untuk mengisi makanan lengkap seperti lauk pauk, kue, dan juga buah-buahan. Dulang ditutup dengan tudung saji yang biasanya berwarna merah dan bermotif. Umumnya tradisi nganggung ini dilakukan pada upacara keagamaan bagi umat muslim. Tradisi nganggung merupakan wujud semangat gotong royong antar warga yang bertujuan mempererat tali silaturahmi supaya tercipta kerukunan dan kedamaian.

Dan FYI teman-teman dua, dari laman rri.co.id, Netflix lagi nyiapin film terbaru Narnia The Magician Nephew yang disutradarai sekaligus ditulis oleh Greta Gerwig. Dimana film ini juga diadaptasi dari karya C.S. Lewis, dan menariknya The Magician's Nephew akan jadi adaptasi pertama dari novel Lewis dengan judul ini. Dan kalau selama ini kan kita cuma mengenal Narnia sebagai dunia penuh keajaiban dan juga petualangan. Kayak si Lucy dikasih permen gitu ya. Terus juga dunia-dunia yang indah-indah. Tapi di film terbaru ternyata ini bakal ngebawa kita ngeliat asal-usul dari dunia Narnianya. Jadi bukan cuma soal siapa yang masuk ke Narnia aja, orang luarnya yang masuk ke dalam kotanya kan. Tapi ternyata kita tuh bakal diajak ngeliat gimana sih dunia ini bermula. Dan ternyata ada satu konsep yang cukup menarik nih dari ceritanya Taman Pro 2, dimana Greta Gerwig sendiri juga ngaku kalau udah mengenal karya C.S. Lewis sejak kecil. Dan salah satu hal yang sangat membekas dalam imajinasinya adalah gambaran tentang seekor singa kosmik yang menciptakan dunia Narnia lewat nyanyian. Of course, iconic banget singanya. Dia adalah si Raja Aslan. Kalau jadi manusia dia kayak ini gak sih, orang yang gagah, berwibawa, badannya gede gitu. Dan kalau kamu sendiri teman Pro 2 punya kesempatan menciptakan dunia sendiri, kira-kira dunia seperti apa yang bakal kamu buat? Dunia yang serba damai kah? Atau dunia yang tanpa tugas atau deadline kah? Atau ya, sesimpel dunia yang isinya tempat-tempat yang pengen banget kamu datengin. Dan ada salah satu hal yang menarik lagi nih dari cerita fantasi. Kita juga nggak cuma dilihat ya, ngelihat dunia yang berbeda-beda. Tapi kita juga diajak ngebayangin gimana kalau dunia kayak gini tuh benar-benar ada. Motivasi masuk dunia Narnia kayaknya seneng banget ya. Karena selama ini tuh cita-citanya pengen menyentuh salju. Dan di dunia Narnia kan banyaknya salju ya. Menarik-menarik.

0: Banyak banget ya nyamuknya di sini. Hmm, pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.

Tapi itu nomor 2, kalau dipikir-pikir nih, kenapa ya cerita fantasi itu lebih mudah masuk ke dalam kepala kita, apalagi kalau untuk anak-anak. Bahkan ya, film Narnia ini kan juga ada waktu kita masih kecil ya. Dan kita juga langsung kebawa dengan cerita-cerita yang ada di dalamnya. Atau mungkin karena ada bagian dari diri kita yang emang suka penasaran gitu dengan sesuatu yang asing. Dan di kehidupan sehari-hari juga kita udah punya rutinitas, bangun, sekolah atau kerja, pulang istirahat, ya besok diulangi lagi. Dan kita tuh ngerasa kayak dunia punya rules yang gitu-gitu aja gak sih? Dan ini nih yang ternyata ngebuat Greta Gerwig juga ngeliat dalam kisah Narnia. Dan menurutnya cerita ini tuh ngebuat percaya pada keajaiban dunia tersembunyi dan juga petualangan. Bahkan nih ya teman pro 2, ada gagasan kalau siapapun bisa aja tiba-tiba terseret dalam sebuah petualangan besar. Dan kalau dipikir-pikir sih, itu juga yang sering terjadi ya dalam cerita fantasi. Karena karakter utamanya tuh awalnya mungkin cuma menjalani kehidupan biasa. Tapi kemudian ada satu kejadian yang bikin semuanya berubah. Dan ya, akhirnya mereka masuk ke dunia yang sama sekali berbeda, teman berdua. Tapi kalau ngomongin soal Narnia The Magician's Nephew yang dijadwalkan ini bakal tayang di IMAX dan juga bioskop secara global pada 12 Februari 2027. Siapin tiket kamu dari sekarang, teman berdua. Untuk bisa nonton di 12 Februari 2027, tahun depan ya.

Kalau tadi kita udah ngobrolin soal berpindah ke dunia lain lewat film Narnia, yang selain itu juga ngebayangin kita masuk ke dalam dunia Narnia, tapi itu juga ngebawa kita flashback dengan film-film yang masuk core memories, teman Pro 2. Tapi ya teman Pro 2, kali ini kita juga bakal ngobrolin soal sesuatu hal yang ngeriwain kamu, sesuatu hal yang juga mengingatkan kamu akan something yang mungkin sudah tersimpan di kepala kamu sudah sangat lama ya. Dan of course kita bakal ngobrolin soal parfum. Nah, kenapa parfum? Karena teman Pro 2, bagi sebagian orang parfum tuh juga bukan sekedar bikin badan wangi aja. Kadang ada juga rasa percaya diri yang ikut muncul setelah pakai parfum, tapi ada juga orang-orang yang ketika mencium aroma sesuatu langsung teringat, ini kok kayak aroma rumah nenek aku ya? Atau ngecium bau makanan tertentu, terus langsung keinget sama masa kecil? Atau mungkin ada sebuah parfum yang aromanya tuh bikin kita langsung ingat sama seseorang? Dan faktanya teman Pro 2, ini memang ada hubungannya gitu loh dengan ingatan dan juga penciuman. Karena dalam materi workshop apresiasi parfum dari Laman Kumparan, ada Melina Paulina Tanjung, co-founder dari Scentline, yang menjelaskan kalau bau-bauan yang ada di sekitar kita itu bisa membangkitkan suasana hati dan juga ingatan tertentu. Makanya nih, ada aroma yang buat kita tuh biasa aja, tapi buat orang lain punya cerita berbeda ataupun punya cerita panjang di baliknya. Misal, ada orang yang mencium aroma melati dan langsung teringat kebun di rumah orang tuanya ketika masih kecil. Atau mencium aroma tertentu dan langsung teringat seseorang yang pernah deket gitu. Ternyata menarik banget ya, cuma dari aroma dan dari hidung kita itu sudah kayak time machine. Dan model aroma aja kita bisa kembali ke satu momen yang bahkan kayaknya udah kita coba lupain tapi gagal move on, cuman

0: Bank. Depo habis, buru-buru dapet jackpot. Duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

tersebut. K merupakan singkatan dari kilo yang berarti 1000. Istilah ini berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu kiloi yang artinya 1000. Dalam sistem metrik internasional, kilo digunakan untuk menyatakan kelipatan 1000 seperti pada kilogram dan kilometer. Oleh karena itu, 1K berarti 1000 dan 10K berarti 10.000. Penggunaan huruf K menjadi populer karena lebih ringkas dan efisien, khususnya dalam tampilan digital yang terbatas ruang. Jadi penulisan seperti 10K bukan sekedar tren, melainkan bagian dari standar penulisan internasional.

Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir sebenarnya sering banget kejadian kalau kita tiba-tiba lewat di mall gitu kan, terus ada papasan dengan orang dan orang itu juga memakai parfum yang sama dengan orang lama, kayaknya langsung keinget gak semua sin-sin bareng dia. Kok jadi set gini sih malam-malam ya? Tapi ternyata kita juga bisa merasakan itu tuh wangi apa. Kalau udah ternotis di kepala kita, itu adalah misalnya nih aroma vanila atau aroma melati. Ternyata otak kita tuh punya sistem sendiri untuk mengenali aroma-aroma itu, teman Pro 2. Dan ini emang potongan-potongan memori itu udah tersimpan sendiri di kepala kita. Dan tentunya juga kalau penciuman tuh kan punya hubungan yang cukup kuat ya dengan ingatan. Bahkan indera penciuman juga disebut punya peran besar dalam membentuk ingatan dibandingkan beberapa indera kita yang lainnya. Tapi yang menariknya lagi nih, kemampuan kita buat mengenali aroma ini ternyata juga dipengaruhi pengalaman masing-masing orang. Jadi kalau ada aroma yang familiar sama kita, ya belum tentu aroma itu familiar juga buat orang lain. Karena adanya faktor budaya, faktor lingkungan, sampai pengalaman masa kecil yang ternyata itu juga berpengaruh terhadap ingatan-ingatan kita. Jadi kayak semacam piece of memories yang dikumpulin, kayak puzzle dikumpulin jadi satu yang membentuk ingatan gitu. Dan ada juga nih ya, ada misalnya seseorang mencium aroma tanah basah mungkin mengingatkan dia pada masa kecil waktu main hujan bareng teman-teman. Tapi buat orang lain aroma itu mengingatkan, waduh jemuranku belum keangkat. Bisa juga kayak gitu ya. Jadi emang makna dari aroma itu juga sangat personal sendiri ya teman Pro 2. Dan bisa jadi parfum ternyata yang kita tuh suka banget, cinta banget, kayak aku gak bisa hidup tanpa aroma ini. Nah itu juga sebenarnya bukan cuma karena wanginya enak, tapi karena aroma itu cocok sama ingatan kita, cocok sama badan kita, dan aroma itu ternyata juga punya cerita tertentu di kepala kita.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Teman Pro 2, selamat sore. Lagi santai? Yuk temanin sore kamu dengan Sore Ceria. Program seru yang bakal bawa cerita-cerita inspiratif dari anak muda Pekanbaru dan Riau.
2: Di Sore Ceria, kita bakal ngobrol bareng teman-teman keren dari berbagai komunitas, prestasi, hingga kampanye sosial yang bikin dunia kita lebih baik.
1: Selain itu, kita juga bakal kenalan dengan profesi seru dan inspirasi dari anak muda yang sukses. Gak cuma obrolan biasa, yang pasti membawa semangat baru buat kamu.
2: Jadi, siap-siap buat sore yang seru. Sore Ceria, setiap hari Senin hingga Jumat jam 4 sore. Jangan sampai ketinggalan ya, di Pro 2 Pekanbaru.

Usut punya usut teman produa, ternyata kalau kita ngomongin soal parfum dan ingatan, ini tuh ada istilahnya juga, namanya perfume notes, dan...

lama dan juga biasanya jadi bagian yang paling tahan lama, teman-teman berdua. Dan karakter aromanya bisa berasal dari bahan-bahan kayak akar-akaran. Jadi kalau selama ini kita tuh menyemprot parfum terus langsung menilai, enak nih gitu. Sebenarnya aroma parfum itu bakal berkembang. Wangi yang kita cium di awal ya belum tentu bakal sama dengan wangi yang kita rasakan beberapa waktu kemudian. Makanya ada orang yang bilang pas pertama kali disemprot ya biasa aja, tapi setelah beberapa menit malah makin enak. Ya karena emang aromanya tuh berubah dan juga layernya mulai muncul, teman pro 2. Oh wow. Dan ternyata ada satu analogi menarik dari Melina Paulina Tanjung tentang meracik parfum itu diibaratkan kayak menyusun musik orkestra. Karena setiap instrumen tuh punya karakter masing-masing, tapi waktu disatukan jadi komposisi yang tepat, semuanya tuh bakal jadi kesatuan yang harmoni dan juga indah untuk kita sniff, teman pro 2. Karena ya sama dengan parfum tadi, ada aroma yang muncul di awal, ada yang mengikuti, terus ada juga aroma yang bertahan lebih lama. Jadi parfum juga bukan cuma soal pilih wangi apa ya, tapi juga ternyata banyak banget ya, teman pro 2. Dari parfum aja kita bisa mengingatkan terhadap masa lalu, mengingatkan juga dengan aroma-aroma top notes tadi, middle dan juga base note tadi, teman pro 2. Ya mungkin buat kita bisa jadi aroma itu juga menjadi satu tempat, satu bahasa atau satu kenangan. Tapi ya kalau ada satu aroma yang bisa menggambarkan waktu masa kecil kamu, teman pro 2, apa nih? Kira-kira wangi yang paling kamu rindukan, wangi apa?

0: kakak. Kok bisa sih udang, kepiting, lobster kalau direbus bisa merah gitu?
1: Tau nggak? Profesor ilmu biologi di Flinders University Australia, Jian Jin mengatakan ada senyawa berupa pigmen yang bernama astaxanthin. Itu dia tuh yang bertanggung jawab atas warna oranye, kuning, dan merah pada hewan. Ketika hewan krustasi hidup, astaxanthin itu dibungkus rapat dan terjebak oleh protein khusus bernama krustasianin. Itu tuh kenapa warna kepiting dan udang hidup biru keabu-abuan. Saat kepiting dan udang dimasak, panas bersifat merusak krustasianin yang akhirnya menghasilkan astaxanthin dan memberi warna merah yang terang pada seafood tersebut.
0: Oh, gitu ya?
1: Sama tuh, kayak muka kamu. Kalau kepanasan, merah kan mukamu.
0: Loh, kalau itu mah beda ceritanya, Kak.

Jadi, kalau misalnya ada seseorang yang lewat depan kamu, ataupun ya sekilas aromanya teringat sama mantan gitu ya, ataupun juga orang-orang di masa lalu, itu ternyata emang ada bukti ilmiahnya, teman-teman, perlu bahwasannya aroma dan ingatan itu berhubungan. So, jangan heran lagi ya kalau ternyata teman kamu punya parfum yang sama aromanya dengan orang lain dan mengingatkan kamu terhadap kenangan-kenangan yang lama, membangkitkan lagi memori-memori lama di dalam kepala kamu ya. Sesimpel kepala otak kamu tuh tidak membuang ingatannya itu, tapi mungkin lagi ada di belakang aja. Dan ketika mencium sesuatu, maka aroma itu juga akan kembali bergerak ke depan. Dan nomor 2, sudah pukul 22:59 waktu Indonesia Barat. Itu artinya kita cukupkan dulu untuk bahas gini bahas gitu, karena nanti dari jam 11 sampai dengan jam 12 malam kita bakal dengerin jazz music buat nemenin kamu begadang, nemenin kamu ngerjain skripsi, atau ya sekedar kamu pengen dengerin musik aja di malam hari ini sebelum tidur. Karena ya besok udah Selasa, besok juga masih ada lagi pekerjaan yang menanti kamu, jadi jangan lupa untuk beristirahat ya. Dan buat kamu yang memang malam hari ini harus bekerja ekstra untuk mencukupi akhir bulan ya, semangat pokoknya, jangan sampai kamu gak fokus ya. Mungkin kamu sekarang lagi di dalam mobil, tetap fokus dalam berkendaranya karena sudah malam, tingkatkan juga fokus kamu ketika berkendara. Oke, teman berdua, sesaat lagi bakal kita dengerin, kita masuk ke jazz music, musik-musik keren dan musik-musik hit sudah disusun sama music director kita. So, enjoy the music dan bye-bye.

0: aku, kenapa harus aku yang kena bully?
1: Jadilah cahaya, bukan kegelapan. Sebarkan kebaikan, bukan kebencian. Stop bully, karena tak ada satupun yang pantas mendapat perlakuan perundungan.
2: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah, iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
3: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
4: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Di tengah gemuruh hutan Aceh, sebuah bencana bersejarah pernah terjadi. Kala itu banjir bandang terjadi 14 September 2015. Meski tidak menimbulkan korban jiwa, namun akibat bencana tersebut, warga desa harus mengungsi akibat rumah mereka terendam. Sejak kejadian tersebut, sejumlah perempuan di Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah, Kabupaten Banda Meriah, Provinsi Aceh, bergerak. Mereka berinisiatif melindungi hutan yang telah rusak, terutama di pinggir Wih Sungai Gile. Para perempuan tangguh ini telah menembus tradisi dan menjadi ranger perempuan pertama di Provinsi Aceh, diberi nama Empu Uten, yang berarti penjaga hutan dalam bahasa Aceh. Mereka bukan hanya sekedar penjaga, tetapi juga simbol keberanian dan keteguhan hati perempuan di dunia konservasi alam. Empu Uten dengan tekadnya yang kuat telah menunjukkan bahwa kawasan hutan tidak hanya menjadi ladang kerja bagi laki-laki. Mereka membuktikan bahwa perempuan juga memiliki peran penting dalam menjaga kelestarian alam dan keanekaragaman hayati. Dengan keahlian mereka dalam navigasi hutan dan pengetahuan mendalam tentang ekosistem lokal, Empu Uten menjadi teladan bagi generasi perempuan di Aceh.

Literasi, obrolan seputar literasi. Membahas seputar dunia literasi khusus anak muda Pekanbaru dengan menghadirkan narasumber dari Duta Bahasa Provinsi Riau. Setiap Rabu jam 8 malam hanya di Pro 2 Pekanbaru.

Pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

seorang anak kecil yang berpenampilan lusuh memasuki sebuah kedai es krim di Amerika. Setelah duduk di salah satu kursi, anak tersebut ditanya pesanan oleh seorang pelayan. Anak tersebut tidak langsung memesan, melainkan bertanya berapa harga es krim sundae. Pelayan menjawab bahwa harganya 50 sen. Kemudian anak tersebut bertanya lagi, berapa harga es krim biasa? Karena melihat pelanggan lain yang menunggu, pelayan dengan cepat menjawab 35 sen dengan sikap yang tidak sabar. Anak itu kemudian menghitung uangnya dan memesan es krim biasa. Setelah melayani pelanggan lain, sang pelayan kembali ke meja anak itu untuk membersihkannya. Namun, pelayan terkejut dan menemukan sebuah tip sebesar 15 sen di samping piring kosong anak tersebut. Pesan yang dapat dipetik dari cerita ini adalah, jangan pernah menghakimi atau menghina orang lain berdasarkan penampilan dan kekayaan. Orang yang kamu hina atau hakimi mungkin akan menjadi penolongmu di masa depan, sehingga kamu akan merasa menyesal.

teman Produa. Selesai sudah tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Senin 21 September 2026. Kami akan menjumpai kamu kembali esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 88,4 MHz. Teman Produa, selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, Program 2.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru program 2 yang mengudara pada frekuensi 88,4 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini Selasa 22 September 2026. Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, segenap yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mengikuti rangkaian siaran kami. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: saatnya Mutiara Hikmah bersama Dr. Haji Muhammad Atseri M.Hum, IKD Kota Pekanbaru dan dosen Hubungan Internasional FISIP Universitas Riau.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar RRI yang dimuliakan Allah, dalam kesempatan ini saya ingin menyampaikan beberapa hadis yang berkaitan dengan sholat berjamaah dan keutamaan-keutamaannya. Hadis pertama dari Abdullah bin Umar meriwayatkan bahwa Nabi SAW bersabda, sholat berjamaah itu lebih utama 27 kali lipat daripada sholat sendirian. Ini menunjukkan betapa tingginya kedudukan sholat berjamaah itu, sehingga Allah melalui Rasulnya menetapkan bahwa kebaikan yang akan diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dibanding sholat sendirian. Para ulama juga membahas bahwa 27 derajat ini bukan berarti 27 buah atau 27 hitungan, tetapi 1 derajat untuk mencapainya seandainya tanpa rahmat Allah, maka setiap orang perlu beribadah 1000 tahun hanya untuk mencapai 1 derajat. Sehingga untuk mendapatkan 27 derajat, orang memerlukan ibadah secara terus-menerus selama 27 ribu tahun. Hadis kedua, hadis riwayat Imam Muslim dari jalur Ubaidah bin Umar dari Nafi dengan redaksi yang lebih tegas mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, salat seseorang yang dilaksanakan dengan berjamaah itu lebih utama 27 derajat dibanding dengan orang yang sholat sendirian. Tentang kalimat 27 derajat ini, Imam Tirmizi berkomentar, mayoritas periwayat menyampaikan hadis ini dengan menggunakan kalimat bi sab'in wa isrin darajah. Artinya 27 derajat. Kemudian hadis berikutnya adalah dari Said Al-Qudri. Suatu saat Said Al-Qudri mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa salat berjamaah itu lebih utama 27 tingkat daripada salat sendirian. Dan ini masih menegaskan betapa pentingnya salat berjamaah itu. Kemudian Abu Hurairah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda salat seseorang secara berjamaah dilipat gandakan pahalanya 27 kali lipat daripada sholat sendirian, baik itu di rumah maupun di pasar. Ketika seseorang itu berwudu dengan baik, kemudian pergi hanya demi mendirikan sholat, maka pada setiap langkahnya, ia akan diangkat 1 derajat dan dihapuskan 1 dosanya. Selama ia melakukan sholat, malaikat berdoa, ya Allah, berilah keselamatan kepadanya dan berilah kasih sayang kepadanya. Selama salah seorang di antara kalian sedang sholat, maka malaikat senantiasa menungguinya. Dan ini adalah sholat berjamaah yang dimaksudkan di sini. Kemudian di dalam periwayatan ini ada disebutkan baik di rumah maupun di pasar. Tentu dalam kondisi-kondisi tertentu yang tidak memungkinkan orang berangkat ke masjid, seperti misalnya kasus COVID, ataupun kasus bencana, atau kasus-kasus lainnya yang memang secara syar'i tidak menyebabkan atau tidak mengizinkan, tidak memungkinkan orang untuk berangkat ke masjid, maka diperkenankan sholat di rumah atau di pasar atau di tempat kerjanya, dan itu akan mendapatkan pahala yang sama. Ketika dilakukan berjamaah, maka 27 derajat akan diperoleh juga oleh orang-orang yang melaksanakannya. Ini menunjukkan betapa pentingnya sholat berjamaah ini, maka orang-orang yang telah menetapkan diri untuk melaksanakan sholat berjamaah, terutama sekali di masjid-masjid Allah, apalagi dalam kondisi normal, aman seperti di Indonesia ini, di Pekanbaru misalnya, itu akan menyebabkan orang tidak punya alasan untuk bisa atau untuk melaksanakan sholat-sholat di tempat lain kecuali hanya di masjid-masjid Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diusahakan sedapat mungkin, sekuat mungkin untuk melaksanakan sholat berjamaah di masjid dengan janji Allah, dengan harapan agar Allah memberikan sebagaimana yang dijanjikan, meningkatkan derajat 27 derajat bagi para orang-orang yang melaksanakan sholat berjamaah. Mudah-mudahan bincang singkat ini bermanfaat buat kita, terutama sekali tentunya di dalam kerangka untuk mengkonsistenkan istiqomah dalam menjalankan sholat berjamaah ini, dan kemudian menebarkan kebaikan, mengajak orang-orang lain, terutama laki-laki, untuk bisa sholat berjamaah. Sementara fikih ibadah, terutama sholat ini, menetapkan perempuan punya alternatif. Perempuan bisa sholat di rumah, namun laki-laki itu sangat dianjurkan. Bahkan ada 3 pendapat para ulama, yang satu mengatakan bahwa sholat berjamaah ini adalah wajib kifayah, dan ada yang mengatakan sholat berjamaah ini fardu ain atau wajib ain, wajib bagi setiap orang, dan ada yang mengatakan ini sunat mu'akadah. Namun para ulama yang menetapkan 3 hukum ini pun kelihatan ataupun terjejak atau terdeteksi dari jejak hidup mereka, tidak pernah meninggalkan sholat berjamaah di masjid kecuali dalam keadaan terpaksa. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Afwa minkum. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekian Mutiara Hikmah hari ini.

Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Nggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Nggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil nggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, nggak mau bercanda.
0: Udah yuk telat ini. Ya udah ya, ya, nanti kita beli mobil ya kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh pakai motor juga enak kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika. Terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an. Dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K. Lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: teman Pro 2. Tahun baru, vibe baru. Ayo, mulai hari kamu dengan semangat penuh informasi yang selalu up to date.
1: Mulai pagi kamu dengan sepada. Selamat pagi teman Pro 2. Setiap hari dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kita kasih kamu info seru, lagu hits, dan obrolan ringan yang bikin pagi kamu makin semangat.
0: Kita bakal ngobrolin berbagai hal seru mulai dari tren kekinian, tips gaya hidup, sampai lagu-lagu yang bikin kamu langsung nyambung di pagi hari.
1: Jadi, nggak perlu galau buat mulai hari. Sepada, karena pagi itu nggak pernah semenyenangkan ini.
2: Oh.

104,4 FM Pro 2 RRI Pekanbaru. Teman terbaik kamu. Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2.

Cool dari Semi Simorangkir dengan berikan yang terbaik. Hai, selamat pagi teman berdua. Pagi hari ini juga Nadia akan berikan untuk kamu yang terbaik di sepeda. Selamat pagi teman berdua, nanti hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Hari ini sudah di penghujung bulan aja, gak kerasa banget nih teman berdua. Wah, keuangan aman ya. Biasanya kalau yang dihadapi di penghujung bulannya adalah keuangan nih teman berdua. Mudah-mudahan selalu diberikan rezeki yang melimpah untuk kita semua. Ya amin ya rabbal alamin. Oke teman berdua di sepeda, tentunya Nadia temani kamu nanti dengan segala informasi yang santai aja menemani kamu mengawali hari ini. Dan juga tentunya ada tips-tips juga menarik yang akan Nadia hadirkan untuk kamu.

0: Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.
1: Bang, nasi bungkus satu ya. Lauknya, kalau ini apa namanya bang?
2: Aiko gulai tambosu.
1: Gulai tambosu? Apa itu?
3: Tambunsu atau tambusu adalah makanan khas Sumatera Barat, khususnya di daerah Kabupaten Agam. Tambusu terbuat dari usus sapi yang diisi dengan adonan telur yang sudah diberi bumbu. Tidak hanya dengan telur saja, tetapi juga bisa diisi dengan bahan makanan lain seperti tahu, tempe, dan kentang. Jika sudah matang, tambusu akan berbentuk seperti sosis besar. Kemudian, tambusu dipotong-potong sekitar 8 cm. Setelah itu, baru dimasak kembali dalam kuah gulai supaya rasa dari kuah gulai meresap ke dalam tambusu.
1: Wah, sedap nih. Boleh deh, Bang. Satu ya, Bang, bungkus.

sebuah single dari Kamaya nih teman Pradua dengan sang pemenang. Wah, mudah-mudahan hari ini kamu bisa memenangkan segala sesuatu yang kamu perjuangkan nih teman Pradua. Entah itu lagi mengejar sesuatu yang menjadi impian kamu atau juga lagi menghadapi apa ya kayak interview atau juga wawancara atau mungkin juga lagi presentasi bisnis besar. Waduh, mudah-mudahan juga pastinya kamu bisa mendapatkan itu semua. Yang pasti di pagi ini diawali dulu, jangan lupa untuk berdoa, bersyukur nih teman Pradua masih diberikan kenikmatan walaupun di balik huru hara yang terjadi barangkali ya. Tapi kamu masih bisa menikmati itu semua teman Pradua di hari ini. Dan juga jangan lupa untuk sarapan biar fokus, biar nanti ketika mungkin lagi sedang menunggu waktu untuk kamu melakukan presentasi ataupun juga mungkin interview atau mungkin ada apa ya pengajuan-pengajuan apa gitu mungkin dari ide-ide cemerlang kamu di kantor ataupun juga di organisasi kamu nih teman Pradua, itu bisa berjalan dengan baik dengan pikiran yang tenang tanpa emosi. Biasanya kalau lapar tuh bawaannya emosi ya, jadi jangan dianggap sepele dengan sarapan walaupun nanti bisa makan siang atau jam 10 bisa makan, tapi usahakan aja diisi sedikit dengan makanan ringan, setidaknya buah boleh atau yang lebih santai dikit bisa makan oatmeal nih teman Pradua yang kamu bisa konsumsi dengan campuran susu atau juga dimasak nih dengan menggunakan tumisan-tumisan juga boleh nih teman Pradua ya. Jadi silakan penuhi dulu untuk lambungnya, kemudian jangan lupa juga minum air mineral, itu sangat penting nih teman Pradua, nggak harus yang kemasan ya, di rumah gitu maksudnya. Kalau bisa minum yang anget, terus juga mungkin kamu bisa minum minuman yang membuat kamu berenergi, mungkin kayak ada sedikit kafeinnya boleh, teh, kopi silakan nih teman Pradua, atau bahkan minum susu boleh juga ya. Oke, selamat selamat untuk memulai hari ini dengan segala keriuhan mungkin sekarang ini yang kamu rasakan nih teman Pradua, ada yang lagi gedebak-gedebuk ada yang mungkin lagi mencari sesuatu di rumah belum ketemu, coba duduk dulu tenang ya, baru nanti diingat-ingat biasanya ketemu tuh. Kalau misalnya udah riuh duluan, udah rusuh duluan, memang agak sedikit lama sih ketemu barang-barang yang kamu cari seperti mungkin kaos kaki ya. Oke, kamu simak dulu ada Zara Larsen dengan Love Me Land, lagu yang dirilisnya di tahun 2020.

0: genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Tarian Yospan merupakan penggabungan dari dua tarian rakyat di Papua, yaitu Yosim dan Pancar. Yosim lebih mengutamakan kebebasan dalam mengekspresikan gerakan dan mengandalkan kelincahan gerak tari. Sedangkan Pancar, tarian ini lebih kaku karena dalam gerakannya mengikuti irama tifa, ukulele, gitar, dan sebagainya. Tarian Yospan tergolong tarian pergaulan masyarakat yang bisa ditarikan oleh penari pria maupun penari wanita. Tarian ini salah satu tarian tradisional yang cukup terkenal di Papua, khususnya di daerah pesisir utara Papua, dan biasanya sering ditampilkan di berbagai acara, baik acara yang bersifat adat, penyambutan, maupun acara budaya. Bagi masyarakat di Papua, tarian ini dimaknai sebagai tarian pergaulan atau tarian persahabatan masyarakat, terutama bagi para pemuda dan pemudi. Hal tersebut juga terlihat dari gerakan dan ekspresi dari para penari yang terlihat penuh keceriaan. Jumlah penari tari Yospan biasanya disesuaikan dengan kebutuhan anggota atau kelompok. Bahkan ada juga yang menampilkan secara massal atau dalam jumlah banyak, dengan diiringi oleh iringan musik pengiring dan lagu daerah. Mereka menari dengan gerakan yang sangat khas.

Sama dua pekan baru teman terbaik kamu. Nah teman berdua, seperti yang dilansir dari sebuah situs yaitu Cleveland Clinic nih teman berdua. Jadi paparan cahaya pagi alami hari ini kira-kira sudah nongol atau kamu nikmati dulu udaranya kalau belum kelihatan cahaya pagi ini teman berdua ya. Ini kabarnya juga bisa membantu tubuh kamu menjadi lebih waspada, dan yang tadi kalau misalnya agak sedikit nervous pagi hari ini, nah bisa atur dulu nafas kamu dengan baik nih teman berdua dengan menghirup udara yang sedikit lebih segar pagi hari ini. Karena sepertinya sudah mulai hujan sudah mulai lebih banyak lah turun nih teman berdua untuk membersihkan udara. Jadi kamu bisa mencoba untuk berdiri di dekat jendela atau keluar sebentar untuk mendapatkan udara yang sedikit segar di pagi hari ini teman berdua. Dan tidak perlu langsung untuk melakukan aktivitas yang berat-berat, karena beberapa menit pertama untuk mengawali pagi hari ini kamu hanya bisa melakukan hal-hal yang bisa membuat tubuh kamu menjadi tenang dan juga rileks, yaitu dengan bernafas dengan baik nih teman berdua. Jadi biarkan tubuh kamu beradaptasi dengan suhu udara di luar setelah bangun, dan ini bisa menjadi awal yang menyenangkan nih teman berdua. Jadi yang pasti nih teman berdua, di pagi hari ini jangan penuhi kepala kamu dengan berbagai urusan yang cukup berat nih teman berdua. Jadi setelah bangun tidur, jangan langsung buru-buru mikirin hal-hal yang bikin kamu overthinking. Berikan sedikit waktu untuk benar-benar bisa menyadari bahwa hari ini adalah hari yang akan baru kamu mulai. Jadi silakan tadi minum dulu untuk menyegarkan tubuh, rapikan tempat tidur, cuci muka, atau sekedar duduk dulu sebentar. Ini bisa menjadi transisi sebelum kamu mulai beraktivitas.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin, ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.
5: Anda pasti sering menggunakan simbol WKWKWK untuk mengekspresikan tertawa secara online. Biasanya dipakai saat sedang chatting atau berbalas komentar di media sosial. Tapi tahukah Anda kalau simbol WKWKWK hanya digunakan oleh orang Indonesia loh? Ketawa netizen Indonesia ini juga dianggap unik oleh warga belahan dunia lain sampai negara kita disebut sebagai WKWKWK Land. Warga dunia biasanya memakai istilah laugh out loud yang seringkali disingkat LOL atau haha untuk menggambarkan situasi tertawa. Ternyata kata WKWKWK sebenarnya lahir dari komunitas game online sekitar tahun 2003-an. Penggunaan kata haha dianggap terlalu formal yang akhirnya berubah menjadi WKWKWK dengan alasan lebih gampang untuk diketik. Huruf W kependekan dari gue atau saya dan K kependekan dari ketawa yang berarti saya sedang tertawa. Pemain game online bisa lebih mudah mengetikkan huruf W dengan tanpa menggerakkan tangan kiri, sementara huruf K bisa diketik tanpa menggerakkan tangan kanan. Wah, menarik juga ya. Dari yang niatnya biar gampang main game, sekarang malah dipakai sama banyak orang.
0: Welcome to Lockbox Land.

kamu. Teman radio ya, pagi hari ini bisa apa ya, kamu rasakan tanpa merasa tertekan atau bahkan lebih terasa ringan itu teman radio. Dengan caranya sangat mudah, itu kamu bisa membatasi distraksi di awal hari ini. Entah itu di media sosial ataupun juga dengan hal-hal yang sebenarnya kamu udah tahu apa sih sebenarnya yang bisa membuat mood kamu itu jadi berubah menjadi lebih tidak menyenangkan gitu ya. Jadi bisa kamu batasi distraksi itu. Dan yang pasti dengan begitu kamu bisa membuat pagi kamu terasa lebih tenang. Jadi tidak ada salahnya tadi ya untuk menunda dulu buka-buka scrolling-scrolling media sosial. Jadi kamu bisa melakukan rutinitas pagi hari kamu dengan yang lebih nyata nih teman pradua di kehidupan nyata. Karena pada akhirnya rutinitas pagi yang ideal bukanlah yang terlihat paling produktif, melainkan yang membuat diri kamu merasa lebih siap untuk menghadapi hari. Bahkan kebiasaan-kebiasaan kecil nih teman pradua, seperti kamu menikmati pagi hari ini, terus lakukan peregangan-peregangan tubuh kamu sebentar, terus juga melakukan sesuatu yang kamu sukai, itu sudah bisa menjadi bagian dari pagi yang menyenangkan ya. Jadi gak perlu nih mengubah seluruh kebiasaan sekaligus, cukup pilih satu aja dulu atau juga dua aktivitas yang terasa nyaman bisa kamu lakukan di awal pagi ini, dan lakukanlah secara konsisten teman-teman berdua, karena dari